0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

We're looking only one 92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan Isa Muda, kamu masih Kevin temenin di pagi harinya di Joget in the Morning. Dan yang mana Isa Muda, semangat terus buat awalin aktivitasnya kamu. Jangan lupa buat sarapan dulu Isa Muda, kalau bisa kemana-mana bawa tumbler, karena di era sekarang Isa Muda bawa air putih itu better buat kesehatan kita ya. Soalnya aku ngelihat banyak banget nih orang-orang yang masih muda udah pada kena penyakit ginjal Isa Muda, dan harus cuci darah setiap seminggu 2 kali. Wah, itu beneran serius banget. Jadi mulai dari sekarang Isa Muda normalisasi minum air putih ya, karena kalau udah sakit nanti minum air putihnya jadinya di batas ya Isa Muda. Dan di sini Kevin bakalan bawain informasi, ini tuh lagi rame Isa Muda di Cina ya. Cina tuh emang kalau soal inovasi itu luar biasa banget sih aku rasa ya, karena Cina tuh beneran seinovatif itu ya. Sama termasuk ini sekarang Cina mau ngurangin resiko pekerjaan di pertambangan Isa Muda. Jadi Cina ini mau mempekerjakan robot di lokasi tambang. Jadi nanti yang kerja di tambang itu tuh robot. Ya gimana ya, memang Isa Muda sekarang udah eranya AI, jadi semua hal itu mungkin bakalan serba AI, termasuk para pekerja juga. Ya, inovasi teknologi Cina ini kian berkembang pesat, dan sekarang Isa Muda negeri tirai bambu itu berencana mempekerjakan robot di area tambang batu bara yang berisiko tinggi ya. Karena kalau misalkan kecelakaannya AI, ya udah sih itu kan robot ya. Tapi kalau misalkan manusia, dan itu bisa berbahaya ya, kalau misalkan tiba-tiba ada suatu kecelakaan, human error. Dan kebijakan itu bakal mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dan robotika yang lebih luas lagi untuk menangani operasional tambang. Dan hal ini juga tertuang dalam rencana 5 tahun ke-15 2026-2030 yang diluncurkan oleh Badan Perencana Ekonomi Utama dan juga Regulator Energi Cina. Dan berdasarkan rencana ini, samudera Cina itu bakalan memperdalam inisiatif AI Plus di industri batu bara dengan mengumpulkan dan juga mengintegrasikan data berbasis AI serta memperluas juga penggunaan di berbagai skenario penting. Nah, skenario inilah yang samudera mencakup eksplorasi dan juga desain, konstruksi dan produksi, pemeliharaan operasional, sampai manajemen keselamatan kerjanya juga sama AI samudera nantinya. Tapi aku khawatir sih, kenapa? Karena mungkin lowongan kerja jadi semakin jarang, orang-orang udah tergantikan sama robot, sama artificial intelligence, dan itu jadinya pedang bermata dua gak sih? Sama di sisi lain mungkin pekerjaan manusia jadi lebih terbantu karena adanya AI, tapi manusia juga punya kerjaan masalahnya. Dan lanjut lagi nih Isa Muda, para penggemar industri juga menilai sebenarnya langkah ini tuh mengindikasikan ya pergeseran otomatisasi tambang pada batu bara di Cina. Dan ini dari yang semula sekedar proyek percontohan aja menjadi penerapan skala besar. Dan robot-robot ini nantinya diprioritaskan untuk menggantikan manusia dalam pekerjaan berisiko tinggi aja sih. Jadi tetap kalau yang risikonya rendah itu tetap manusia yang kerjain. Yang tinggi itu mungkin seperti penggalian terowongan Isa Muda, inspeksi, penyelamatan, penyangga atap tambang, dan peledakan ya, seperti itu. Oke, dan itu dia Isa Muda untuk informasinya. By the way, Kevin kutip dari laman CNN Indonesia ya. Dan kita bakal say hi dulu buat Isa Muda yang kirim-kirim salam nih di Instagram, di Facebook juga. Sementara aku bacain dari Facebook dulu kali ya. Ada Bang Sang Tuketut nih dari Gianyar Bali hadir. Selamat pagi juga buat Amalia Putri 84 nih, pengen lagunya Vanessa Zee Menjauh katanya. LiQ23 juga, selamat pagi Kak. Aku mau lagunya Cegil Bayangan Cinta Yang Lalu dari Nabila Takia. Dan di sini Isa Muda buat kamu alumni SMPN 2 Sukabumi, itu angkatan 1995 ya. Ada salam nih dari Bang Radius katanya, Bang kirim-kirim salam ya buat alumni-alumni SMPN 2. Dari Bang Radius ya Isa Muda. Tahun 95 aku ngapain ya? Aku kayaknya belum ada Isa Muda ya. Dan yang pasti Isa Muda di rumah yang mau kirim salam juga boleh banget, di sini aku temenin kamu sampai jam 9 pagi. Dan lagu-lagu enak juga Isa Muda buat kamu yang pengen requestin lagu, sebenarnya boleh-boleh aja, dan kamu bisa nonton live aku di TikTok NBS Radio Sukabumi.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabin Tanah, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

We're looking only one 92.3 BS FM, Skoy Meets number one hits music station. Dan sama udah kamu masih aku temenin di Joga in the Morning pagi ini. Dan sekarang udah jam 8 lewat 34 menit. Dan untuk informasi yang bakalan aku sampaikan sekarang ini, Samuda ada dari kabar dari itu benar. Taehyung. Ini kabar dari Taehyung Samuda yang dimana dia lagi mengalami suatu keadaan, jadi pendengarannya itu agak menurun Samuda. Ya, VBTS atau yang kita kenal Taehyung ini disebutkan alami gangguan pendengaran Nisa Muda. Dan itu terjadi pada salah satu telinganya selama 2,5 tahun terakhir ya. Dan kondisi itu bikin Taehyung saat ini menjalani perawatan medis secara rutin. Dan pengakuan ini juga disampaikan penyanyi bernama asli Kim Taehyung ini tuh Nisa Muda saat siaran langsung bersama rekannya Jungkook di Weverse. Dan ini tuh di hari Rabu di tanggal 12 Agustus Nisa Muda untuk wawancaranya ya. Dan dalam live itu VBTS ini belak-belakan bahwa fungsi pendengaran di salah satu telinganya itu merosot tajam dibandingkan telinga yang lain Nisa Muda. Dan diungkapkan juga kondisinya sempat memburuk sewaktu menjalani wamil. Dan pada saat itu ia juga enggan ambil pusing dan tidak menganggap serius penurunan fungsi pendengaran lantaran terpengaruh lingkungan sekitar juga. Seperti itu Nisa Muda. Dan mendengar cerita ini ya, Jungkook nih BST-nya yang berada di sampingnya itu langsung menyela gitu dan ngingetin V untuk nggak mengabaikan gangguan fisik ini ya. Jadi V juga terus mengalami teguran rekan-rekannya dan juga negasin bahwa ia tuh sekarang sudah mengubah sikap serta rutin untuk berobat. Awalnya dia ya udahlah bodo amat itu, nggak apa-apa itu, nggak terlalu berpengaruh juga. Tapi teman-temannya itu dia care dan akhirnya ngasih tahu ya, akhirnya diperiksa juga dan akhirnya berobat rutin. Dan selain rutin juga mengkonsumsi obat-obatan dari dokter, V juga memastikan dirinya itu secara berkala ya untuk mendatangi rumah sakit demi menjalani pemeriksaan dan juga pemulihan fungsi pendengarannya yang semuda. Okay, dan itu dia kabar terbaru dari V BTS ya, semoga cepat sembuh nih brotherku. Soalnya aku kembarannya V Cil. Dan apa namanya? Alangkah baik buat pendengarannya. Nggak afdol kalau aku nggak puterin lagunya V, dan ini ada track dari V with Friends, so stay tuned.

Welcome everyone, 92.3 BS FM, Sukabumi's number one hits music station. By the way, Samudra sekarang udah di penghujung acara dan disini Kevin yang bertugas harus undur pamit dari ruang dengar kamu. Dan sebelum aku pamitan, aku bakalan spill juga beberapa say-hi lagi di pagi harinya. Yang belum sempat aku bacain ini ada dari Kak Cameng Mustika, selamat pagi, salam sehat selalu adik Kevin. Aku dari Selampangan, Gianyar nih ikutan gabung, matur nuwun. Selamat pagi juga buat Kak Cameng ya, terima kasih banyak untuk ininya apa namanya, ketersediaannya buat hadir di pagi ini dengerin aku siaran. Ada Fitri Haryati juga, jogging Teh Fitri Imut, aku dari Cikaret, mau sayangnya buat adik cewek aku, sayangnya buat anakku tercinta, paling sayangnya juga buat suami bawel aja, Erwin Ijem, buat Kevin, terima kasih. Oke, Kak Fitri gimana, Cikaret aman, Kak Fit? Selamat pagi juga buat Ida, Bagus juga, terus ada Bang Sang Tuh Ketut, dan juga semua insan muda yang udah join di sini ya, ada Likyu, ada Amalia Putri juga. Dan yang udah stay temenin aku di rumah, di jalan, atau yang di live TikTok juga, terima kasih banyak insan muda, aku di sini harus undur pamit dari ruang dengar kamu. Thanks for all, and sorry to say kalau aku disalah-salah kata. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya insan muda, selamat pagi, dan sampai bertemu di siang nanti ya, aku siaran kembali siang sama dia. Bye-bye.

Okay, 93 MBS FM Sukabumi's number one hits music station. Let's kick in the lucky in Samuda. Ya, di Jumat berkah kali ini Abi yang bakal temenin kamu selama 2 jam ke depan di acara Indonesia Satu Aja memutarkan 100% track Indonesia. Ya, requestin lagu Indo favorit kamu di question box Instastory ataupun di Facebooknya ya. Dan buat yang di live juga boleh di TikTok MBS FM, nanti Abi bakal live. Stay tune.

0: John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Lucu banget lagi lagunya ya. Ini untuk main bagi kamu yang selalu terjebak dalam dunia manga. Or maybe saja manga ya, buat para wanita yang mungkin hayalannya tuh dapat apa namanya, kayak cowok-cowok anime gitu loh. Adakah di sini yang punya apa, mas-mas atau mbak-mbak yang kerasnya tulet anime gitu ya kan? Gak apa, insan muda, kamu gak sendiri kok ya. Sampai hilang ingatan. Oke, insan muda yang mau nonton Abi Live juga boleh di TikTok NBS FM. Sambil juga mau request lagu, boleh. Ini juga udah ada requestan yang di TikTok, request lagu dari Astri tentang rasa, terus juga Ivan Seventeen. Ivan Seventeen ini gabung juga yang sama di Facebook ya. Belum ada Astrid sih sebenarnya. Dan kita langsung ke Facebook aja. Warsaholic Antika hadir dari Malyosa Wanaprasta. Indonesia satu aja, request lagu Mimpi dari Anggun Cesasmi. Enggak ada dari Putri Aryani. Dari Anggun enggak punya ini, aduh Anggun. Paling Anggun tuh kita punyanya Bayang-bayang Ilusi. Terus juga Show on the Sahara, Innocent Lie, You and I, Sebelum Berhenti, Berganti Hati, mau yang mana nih? Dan lain-lain sih ini, masih ada lagi yang lain. Aduh ini, aku udah lama gak denger lagu Anggun. Ini Duta Shampoo ya. Ada dulu tuh ya, kayak Anggun, Agnes Mo tuh. Agnes Mo sekarang udah ke ranah internasional loh ya. Sama Anggun malah di film apa sih, Richard season 4 gitu. Keren sih ini. Dan next ini ada Ella. Selamat pagi Abiraga, request lagunya dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Oke, aman. Dari Fitri Hariati di Cikaret, pengen request lagu Mahen Pura-Pura Lupa. Yang spesial buat anakku dan suami ya. Abi makasih. Yo, terima kasih kembali ya. Nih, ada di Instastory juga nih dari Etevilin, pengen lagunya dari Alkateri katanya, yang Lebih Dari. Oke, udah ada beberapa lagu juga. Dan sebelum ke lagu, Abi punya promo buat kamu yang lagi cari HP baru, insan muda. Ada SIM Master solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. SIM Master adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada aksesorisnya, dan SIM Master juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa diservis di SIM Master. CCTV, Smart TV, maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi SIM Master sekarang juga, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok SIM Master. WhatsApp di 0857 2161 621. Senangnya belanja di SIM Master.

Duh, dikasih lagu Bodi Doremi ada untukmu. Bukannya ini ya, apa namanya, kayak Selamat Malam Gamon kayaknya. Aduh, teringat lagi nih. Aduh, tidak cihuy. Cihuy. Dan ya, udah masuk intro aku juga nih. Buat insan muda yang mau request lagu. Jadi yang mau request juga kan boleh di, apa namanya, di TikTok NBS juga ya, boleh. Tapi yang pasti ini udah ada beberapa sih yang masuk ya. Jadi yang di live tuh ada yang request Nabila Takia, ada yang request Ziva Magnolia yang cukup. Mau sambil kirim juga gak apa-apa, insan muda. Buat siapa gitu lagunya? Buat si yang jauh di sana gitu. Hai. Boleh. Dan ini yang di Insta story kita buka ya. Dan di sini ada Nuril, pengen lagunya dari ini, Nadib Masalamah katanya. Yang singlenya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Ini lagu yang sering aku putar waktu lagi single era gitu. Tapi waktu pacaran malah lagu galau gitu kan. Ada yang ngerasa gak sama di sini? Sebenarnya udah ada beberapa lagu ya. Ada yang request In Gitaf juga. Ini siapa tadi yang request In Gitaf? Bentar. Oh, dari Yusi ya. Aman Kak Yusi. Tapi sebelum ke lagu, Abi punya promo dulu insan muda. Kamu pikiran enggak kepikiran gitu buat punya rumah gitu ya kan? Kamu udah nabung gitu. Udah ada planning. Nah, kamu tabungannya mending pakai ke rumah pertama kamu yang ada di Graha Mandiri Cikejang. Dan spesifikasinya juga lengkap, nyaman juga gitu ya kan, itu worth it banget deh. Itu ada di kawasan Gunung Guru Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang udah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik KM. Dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Untuk kenyamanan, rumah dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan raka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, eksit tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai dari 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar Rp500.000 dan kamu udah bisa ngamanin unit pilihan kamu. Dan jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Graha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Graha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri. Salih Sarwi Cegil Nabila Takiyah, buat kamu yang lagi cegil. Salah pesanan kamu sendiri ya, bukan sama orang lain.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Sayang-sayang, kita udah dapet catering, baju, undangan. Tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang gak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Ya kalau misalnya udah gak ada orangnya gitu kan di kota itu, dan juga bahkan ketika kamu naruh seseorang di kota itu, bahkan kamu bisa merasakan kebenciannya gitu. Tapi kalau misalnya masih bunyi-bunyinya, kayaknya sehari dua hari gak akan cukup gitu ya kan. Apalagi yang LDR. Setahun sekali itu Bang Toib. Oke, udah jam 10.38 ya. Dan ini kayaknya last but not least ya buat bacain requestan kamu, insan muda. Pokoknya have a nice day deh buat abang-abang, kakak-kakak, pokoknya semuanya. Yang sedang jualan lah, yang sedang kerja, yang sekolah, kuliah, pokoknya. Congrats buat yang udah sidang gitu ya kan. Dan udah masuk ke PTN-PTN favoritnya. Pokoknya moga aja kan punya apa ya, masa depan yang emang udah tergambar gitu sejak lama dan udah di depan mata gitu ya kan. Oke, langsung aja nih kita ke instastory. Dari ini Ryukitis, pengen lagunya dari Dren yang Telati Patah Hati. Ah, ini nih. Udah disakitin, udah kayak di training ya ini, Telati Patah Hati itu. Mau disakitin berapa kali pun udah terbiasa itu. Ayo, siapa nih? Gue mau tes mental. Yang mau nyakitin aku siapa lagi? Ayo, udah tes mental nih. Delurin, pengen lagunya dari The Johnson, kau pemeran utama di sebuah opera. Aman lagunya, udah disimpan di track selanjutnya ya. Next, next, next. Ini dari Galu212 yang katanya pengen lagunya dari Perunggu, katanya pilihin aja Perunggu. Yang ini aja kali ya, yang gemilang. Keluhan demi keluhan. Oke, sudah ada beberapa tag, kayaknya ini sudah cukup ya. Sampai nanti kita ke closingan. Have a nice day, Nation.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, nah itu Pantry NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Nah, terasa kita sudah di penghujung acara di acara Indonesia Satu Aja untuk hari ini. Di Jumat Berkah, jangan lupa Jumatan buat kaum Ihwan ya, Insan Muda. Dan abis ini ada Haidar yang bakal temenin kamu di acara selanjutnya. Dan mohon maaf jika ada salah kata sama siaran. Dan ya, abis yang bertugas izin pamit dan siarin. I'll see you again. Adios.

0: Itu poin terima kasih FM Skamis number 1 Hits Music Station. Halo Insa Muda, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Dan bertemu kembali di siang harinya di sini ada Haidar dan juga
1: Ziandra
0: yang bakalin temenin Insa Muda selama 3 jam ke depan. Yang pastinya kita temenin di acara apa nih Ziandra nih?
1: Di FYP, For Your Page.
0: Yang pastinya di FYP kita bakal informasi terup to date ya, lagi viral di media sosial, buat kamu gak ketinggalan nih Insa Muda. Kita bakal temenin Insa Muda sampai jam berapa sih Ziandra?
1: Sampai jam 2 siang nanti.
0: Yaps, betul banget. Jadi mungkin buat kamu yang lagi dalam perjalanan atau mungkin yang lagi mau menuju jam makan siang juga nih, kita bakal temenin kamu di jam istirahat jam makan siang kamu juga.

0: Oke, semuanya masih bareng Haidar dan juga
1: Ziandra.
0: Dan seperti yang tadi kita bilang berdua ya, dimana kalau di FIV kita bakal kasih informasi yang lagi viral, yang terupdate untuk kamu nih. Kali ini ada datang dari dunia hiburan nih Ziandra.
1: Iya.
0: Ada apa tuh?
1: Jadi ada aktor Indonesia, ha? Iko Uwais, yang berkesempatan menjadi juri di acara
0: apa tuh?
1: Jackie Chan International Action Film Week.
0: Wow, siapa sih yang nggak tahu Iko Uwais gitu kan? Iko Uwais itu salah satu aktor yang dimana dia tuh terkenalnya dengan ini ya kan, bela dirinya silat ya kan. Dan ini dan dia tuh disandingkan dengan juga Jackie Chan. Dia tuh kayak pamer nih momen bersama Jackie Chan di Cina.
1: Iya.
0: Jadi gimana tuh?
1: Nah, jadi
0: Iko Uwais tuh bertemu dengan Jackie Chan di pekan itu, dan momen pertemuan tersebut diunggah oleh Iko Uwais dan juga sang istri Audi Aiza melalui beberapa postingan di Instagram pada hari Kamis lalu di Insta Muda. Dan juga pertemuan Iko Uwais dan juga Jackie Chan dikarenakan ada acara yang tadi disebut oleh Ziandra, 7 tahunnya Jackie Chan International Asian Film Week.
1: Nah, ini tuh digelar di China dari tanggal 10 sampai 12 Agustus kemarin.
0: Wow. Dan juga acara tersebut yang sebenarnya mencakup upacara penutupan dan juga gala kehormatan yang digelar pada 12 Agustus dengan bintang Iko Uwais berpartisipasi sebagai salah satu juri resmi di festivalnya nih. Yang di mana nih Insta Muda ya? Jadi kita terangin dulu kali ya si Jackie Chan International Action Film Week itu apa sih? Coba Jana tahu nggak? Itu tuh apa?
1: Nggak tahu nih apa nih kak?
0: Kalau ini tuh merupakan festival film yang kembali diadakan setelah 5 tahun jeda untuk menghormati pembuat film aksi di belakang layar. Jadi pameran pengganti dan juga bakat baru melalui Iron Man Awards gitu. Jadi itu kayak apa ya, pemeran-pemeran bulan itu emang dirayain gitu, menghormati.
1: Iya.
0: Dan berdasarkan poster yang diunggah oleh Iko Uwais juga, bintang film di The Ride itu terpilih menjadi juri untuk Iron Awards ini, San Muda. Terus kalau kata Audi itemnya itu gimana tuh? Terus mengunggah apa tuh? Ah, dia tuh mengunggah juga potongan video kebersamaan Iko Uwais dan juga Jackie Chan dalam video singkat di Instagram story tersebut. Dan Jackie Chan pun terdengar memanggil Iko Uwais kayak Iko gitu kan. Terus kata Jackie Chan-nya dengan tangan yang diayun memanggil Iko Uwais, setelah itu ya merangkul Iko Uwais dengan apa ya, dengan ke panggung gitu kan. Emang udah akrab banget ya.
1: Iya.
0: Dan dalam video tersebut juga Iko Uwais kemudian terlihat berdiri tepat di belakang Jackie Chan gitu. Yang sama mungkin buat kamu yang mau lihat postingannya ya langsung aja kali ya ke Instagram Iko Uwais.
1: Langsung mampir ke Instagram Iko Uwais.
0: Dan di situ pasti ada postingannya gitu buat kamu mungkin yang kepo nih insan muda.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Halo Insomo, udah mungkin buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada Simasel solusi buat kamu ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya di KTP saja. Mau COD bisa juga. Simasel atau handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simasel juga ada aksesoris handphone, dan Simasel juga ada handphone second loh. Dan HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di Simasel, CTV, Smart TV maupun laptop juga ada. Dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap deh pokoknya Insomuda. Dan gak hanya itu aja, pelayanannya juga ramah banget. Dan yuk segera kunjungi Simasel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Simasel di Jalan Cibagi nomor 12 Sukabumi. Dan juga nih ikuti update-update seputar smartphone, Instagram, dan juga TikTok Simasel. Dan bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official 08 57 21 62 21 21. Senangnya belanja di Simasel.
1: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Berani dengar kelanjutannya? Tunggu di Teror Frekuensi setiap Kamis malam hanya di Radio NBS. Share pengalaman horor kamu saat acara berlangsung.

0: Okay, sama nama masih bareng Haidar dan juga
1: Ziandra.
0: Di siang hari kamu yang semakin cerah ini insan muda ya. Dan ini suhu tuh katanya tuh diperkirakan 20 derajat celcius. Jadi emang lumayan panas ya Ziandra ya.
1: Iya.
0: Kalau siang segini enaknya ngapain sih?
1: Duh, enaknya makan yang seger-seger kali ya.
0: Ish, bener, kayak minum yang seger-seger juga yeah. Gitu ya. Tapi by the way, insan muda ya, kita masih bakal temen kamu dengan informasi yang terupdate. Tapi kali ini ada berita duka juga. Yang dimana itu dari, karena kan emang sekarang tuh lagi ini ya, banyak mahasiswa yang lagi KKN.
1: Betul. Nah, jadi di Sulawesi Selatan ada mobil yang ngangkut rombongan mahasiswa KKN Universitas Hasanuddin yang mengalami kecelakaan tunggal, tepatnya di Kabupaten Bantaing, Sulawesi Selatan.
0: Namun nah, ya tidak menimbulkan korban jiwa untungnya, nggak ada korban jiwa. Di sini ada beberapa ini juga ya kayak wawancara dari ini. Ya ini ada, iya tapi tidak ada meninggal dunia. Semua selamat dan malam ini juga bisa pulang dari rumah sakit, kata Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat dan Jaya Dokumentasi Direktorat Komunikasi Sekretariat Rektor UNHAS, yaitu Ishak Rahman, kepada CNN Indonesia nih, insan muda.
1: Nah, kejadian kecelakaan ini tuh terjadi pada hari Kamis 13 Agustus kemarin sekitar pukul 2 siang. Ya, mobil ini mengangkut 12 orang mahasiswa KKN.
0: Dan juga yang kegiatan ini ya peruntukan KKN ternyata.
1: Iya.
0: Yang juga dirangkai dengan penghijauan serentak. Kemudian usai kegiatan para mahasiswa pun kembali ke posko masing-masing. Dan namun dalam perjalanan pulang, satu kendaraan mobil pick up terbuka yang ditumpangi oleh 12 mahasiswa dari posko Kayu Loe mengalami kecelakaan tunggal, ujarnya. Dan berdasarkan informasinya kayak gimana tuh?
1: Nah, menurut informasi si pengemudi, ternyata mobilnya ini mengalami remblong. Dan sebagai upaya menghentikan laju kendaraannya ini, si pengemudi sengaja nih membenturkan mobilnya ke pohon di pinggir jalan.
0: Tapi setelah itu warga kemudian juga mengevakuasi ya mahasiswa ke rumah warga sekitar ke lokasi kejadian. Nanti medis dari PLC cabang lokasi tiba di lokasi dan juga memberikan penanganan awal sambil menunggu ambulans. Dan untungnya nih insan muda terlihat gak apa ya, kecelakaannya itu tidak menelan korban jiwa ya waktu itu. Tapi emang hal ini sih, kalau kendaraan tuh maupun kita mau jarak dekat ataupun jauh harus selalu dicek gak sih?
1: Iya betul, harus hati-hati juga kak. Harus dicek sebelum berangkat.
0: Iya betul banget, kayak takutnya tiba-tiba kayak ini remblong tadi kan meminimalisirkan kecelakaan yang terjadi ketika kita dalam perjalanan insan muda. Dan kita masih banyak banget juga informasi terupdate lainnya, tapi kita bakal cut dulu sama dengan beberapa trik ya sebelum kita lanjut di informasi selanjutnya.
1: Yes,

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Okey, dan itu poin dari Best of FM Sukabumi's number one hits music station. Selamat siang, yang sempurna masih bareng Haidar dan juga
1: Ziandra.
0: Ya, masih teman kamu di acara FYP for your page nih, insan muda. Dan udah jam berapa nih kali ini, Ziandra?
1: Jam 12:36.
0: Yang kayaknya udah di jam makan siang gak sih?
1: Iya, betul
0: kak. Insan muda nih, jangan lupa makan siang sama yang berprotein juga kali ya, yang bergizi gitu kan. Nah, by the way, di Sukabumi lagi ada yang viral nih. Kamu tau gak sih ada apa sih antara kali ini tuh?
1: Nih, di media sosial ini dihebohkan sama rekaman video yang memperlihatkan patung berukuran besar menyerupai kepala Fir'aun.
0: Oh iya? Di mana ini tuh?
1: Nah, jadi unggahan yang bermula dari momen seorang warga sebenarnya yang lagi nyari rumput awalnya. Yeah. Tapi mendadak viral karena nemuin patung Fir'aun ini di semak-semak.
0: Dan juga di sini tuh tepatnya ada di hutan lereng Gunung Salak ya. Itu emang di kota Sukabumi banget nih, di Gunung Salak. Insan muda, apa emang jangan-jangan Fir'aun tuh emang pernah ada di Sukabumi gitu.
1: Apakah Fir'aun ini orang Bogor?
0: Orang Sunda berarti ya, iya. Ini Fir'aun tuh ya. Jadi ada nyunda-nyundanya, berarti Akang Fir'aun nih. Akang sebenarnya jadi sebutnya tuh. Iya. Nah, ogan yang bermula dari momen seorang warga yang mencari rumput ini, insan muda. Namun nih, kabarnya tuh mengenai temuan situs sejarah atau cagar budaya baru di kawasan tersebut dipastikan hoax, insan muda. Jadi sanggahan warga lokal pada asal usul si patung Fir'aun ini, nah ada klarifikasinya ternyata, kami langsung disampaikan oleh warga setempat sekaligus juga kreator konten lokal, yaitu Bang Al ya. Bang Al atau Bang Ai ini?
1: AI atau Bang AI?
0: Oh, Bang AI. Ya, ia menegaskan bahwa patung bergaya Mesir kuno ini tersebut bukanlah temuan purbakala, melainkan sisa dekorasi dari objek wisata komersial yang sudah lama tidak beroperasi.
1: Iya, jadi patung-patung tersebut ini berada di kawasan bekas Villa Asaba yang dulunya tuh populer sebagai objek wisata Taman Kupu-Kupu di Desa Cidahu, Kabupaten Sukabumi.
0: Oh, jadi emang bahaya banget ya kalau emang tempat wisata tapi ditinggalin lama gitu, kayak tiba-tiba ada batu alien nih misalkan. Oh, ini alien pada suatu saat atau di apa beberapa tahun yang lalu gitu kan. Tapi ya emang bahaya banget, untungnya ini hoax, insan muda ya, nih yang dimana ada di Perakan Salak ya, berbatasan dengan desa Perakan Salak di Gunung Salak. Nah, dan juga di sini ada klarifikasi dari warlock atau warga lokal. Nah, jadi gini katanya, itu memang patung yang sudah lama ada dan bahkan jumlahnya banyak, bukan penemuan baru atau peninggalan peradaban kuno. Nah, kalau mungkin nggak percaya ya, datang aja langsung ke lokasi agar bisa melihat kondisi sebenarnya. Iya. Ujar AI mengimbau warganet agar tidak mudah terprovokasi karena tanpa verifikasi gitu. Jadi emang ini tuh bisa dibilang hoaxin sama udah nggak bener.
1: Iya,
0: ya
1: betul.
0: Jadi ada penemuan patung Fir'aun di hutan Gunung Salak diklaim peninggalan sejarah, padahal ya ini tuh cuman hanya bekas cuman tempat dulunya tuh wisata dari ini ya, villa,
1: sebuah villa gitu, sanuda.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Okay, yang sama ini masih temuin sama kita berdua di FYP For Your Page.
1: Nah, jadi insan muda, berita selanjutnya datang dari Gunung Semeru yang mengalami erupsi selama 8 kali hari ini.
0: Aduh, ini berarti di tempatnya tuh di 6 jam terus ada erupsi 8 kali ya.
1: Iya.
0: Yang dimana itu mencapai di tinggi 1,2 km nih insan muda ya. Dan jadi gini, insan muda Gunung Semeru yang berada di Jawa Timur ya, yang dimana tercatat erupsi sebanyak 8 kali selama 6 jam terakhir dengan tinggi letusan hingga 1,2 km pada Jumat di pagi ini insan muda ya, tepatnya di hari ini. Untuk ini tuh emang baru aja diupdatein sama beritanya tuh ya sekitaran di setengah jam yang lalu ya sama udah.
1: Nah, erupsi pertama ini terjadi pada pukul 12 dini hari dengan visual letusan tidak teramati, dan saat laporan dibuat erupsi ini masih berlangsung.
0: Aduh, dan di sini juga ada erupsi kedua yang terjadi pada jam 1 waktu Indonesia Barat atau di jam 1 malam ya sama dia, dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 700 meter di atas puncak, kata petugas pos pengamatan Gunung Semeru Liwaswanto dalam laporan tertulis yang diterima Lumajang insan muda. Dan erupsi ketiga juga ini, dan juga keempat dan kelima masing-masing terjadi pada pukul di jam 1 malam lebih 24 menit waktu Indonesia Barat dengan tinggi letusan 600 meter di atas puncak. Nah, kemudian insan muda pada 4 lebih 38 menit atau di jam 4 subuh dan juga di jam 4 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat dengan visual letusan tidak teramati.
1: Nah, Gunung Semeru juga kembali erupsi pada jam 5 pagi dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 1,2 km di atas puncak atau 4.876 mdpl.
0: Wow, dan juga menurutnya insan muda kolom atau abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ya ke arah selatan. Saat laporan dibuat, erupsi masih berlangsung nih. Tapi ada apa tuh?
1: Nah, tidak selang lama kemudian erupsi kembali terjadi nih pada pukul 5 lewat 25 pagi dengan tinggi letusan teramati 800 meter di atas puncak dan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah selatan. Nah, erupsi ke-8 terjadi pada pukul 5 lewat 40 pagi dengan tinggi kolom letusan teramati 700 meter di atas puncak dan kolom abu berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah selatan.
0: Dan saat laporan itu dibuat, insan muda, erupsi Gunung Semeru masih berlangsung, ucap Liswanto. Dan juga yang menjelaskan, saat ini aktivitas vulkanik Gunung Semeru berada pada status level 3 atau siaga nih insan muda, dengan rekomendasi masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di

0: kondisi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru. Nah, ujarnya terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan.
1: Aduh, ini berarti emang banyak banget ya, udah 8 kali erupsi dan itu di malam hari gitu kan.
0: Iya.
1: Dan itu di jam berbeda-beda juga nih yang sama muda ya. Tapi ya semoga aja mungkin tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Yang mungkin yang kita takutkan itu ya mungkin letusan api ya kan. Iya. Dan dimana Semeru juga ini gunung yang masih aktif juga nih yang sama muda ya. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Oke, Insomnia masih di siang harinya ditemenin bareng Haidar dan juga
1: Ziandra.
0: Dan nanti kita menggunakan lagu Forgiven dari The Script. Tapi kamu tau gak sih The Script tuh katanya mau ini ya, ada konser di Indonesia.
1: Iya.
0: Yang dimana katanya tuh The Script bakal dipastikan kembali ke Indonesia di tahun depan. Band pop rock asal Irlandia ini akan gelar konser My Main in the Arena Tour Indonesia. Nah, di mana itu di Kompleks Gelora Bung Karno di Jakarta, tepatnya di 3 April 2027.
1: Nah, kedatangan kembali The Script ini merupakan bagian dari rangkaian tur dunia mereka untuk menyapa langsung para penggemar di Indonesia. Nah, Color Asia Live selaku promotor mengungkap konser berskala arena indoor terbesar di GBK ini bakal hadir dengan tata panggung, sistem pencahayaan, serta tata suara berkelas dunia.
0: Wow. Dan dalam aksinya nanti juga The Script juga disebut bakal membawakan materi lagu-lagu dari album terbarunya sekaligus juga hits mereka seperti lagu tadi Forgiven, terus juga The Man Who We Can't To Be Moved ya, dan juga lagu-lagu populer lainnya. Dan pas banget gak sih lagu emang The Script lagi sering banget di play di akhir-akhir ini gitu kan.
1: Iya betul Kak. Nah tak hanya itu, promotor juga membocorkan nih gelaran konser ini bakal makin meriah lewat penampilan band penampil tamu khusus spesial yang ternyata nama guestarnya ini masih dirahasiakan dan baru akan diumumkan dalam waktu dekat.
0: Juga promotor Color Asia Live juga menyiapkan penjualan tiket pre-sale ya yang dibanderol mulai dari harga Rp650.000. Ini cukup lumayan terjangkau
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Dan sementara itu juga informasi detail mengenai set plan juga daftar harga tiket konser The Script Jakarta 2020 ini diumumkan pada waktu yang lebih dekat nih sang muda.
1: Nah, tiket nantinya dapat diakses melalui platform tiptip.id serta situs resmi www.thescriptjkt.com. Penjualan tiket dibagi menjadi dua bagian. Pre-sale dijadwalkan mulai pada Jumat 21 Agustus mulai pukul 10 pagi, disusul penjualan umum pada Sabtu 22 Agustus di jam yang sama.
0: Waduh, ini siap-siap war tiket deh yang sangat muda ya, karena emang ini kayaknya cukup terjangkau deh, cuma Rp50.000 aja. Nah, tajuk Man in the Arena diambil juga dari single utama album terbaru dari The Script. Dan dimana ini tuh yang sudah rilis di 14 Agustus 2026 ini yang sangat muda. Nah, sementara itu juga konser mendatang memperpanjang jadwal konser The Script di Indonesia. Dan juga perjalanan panggung The Script di Indonesia dimulai pada 12 November 2011 dalam ajang perayaan Guinness Arthur Day yang berlangsung di Pullman Ballroom, Central Park, Jakarta Barat. Dan 6 tahun berselang juga, tepatnya pada 10 April 2018, The Script pun juga datang kembali di Indonesia, tepatnya tuh di Jaksel ya, di tepatnya di mana tuh? Berarti di Freedom Chiltor di Casablanca Hall di Samuda. Dan juga antusiasme publik yang terus meningkat membawa The Script kembali menggelar juga pada 30 September dan juga 1 Oktober 2022 di Istora Senayan, Jakarta nih.
1: Nah, tidak hanya berhenti di Jakarta, rangkaian tur juga melebar nih ke Jawa Barat dengan konser di Eldorado Dome, Bandung pada 2 Oktober 2022 lalu. Nah, rangkaian panggung 2022 ini mencatatkan nilai historis yang mendalam karena menjadi penampilan terakhir gitaris sekaligus pendiri band Mark Sihan di hadapan penggemar Indonesia sebelum ia wafat pada April 2023 lalu.
0: Jadi emang itu manggungnya terakhir dia di Indonesia ya,
1: iya,
0: tepatnya
1: betul,
0: di 2022 lalu ini. Wah, ini emang kayaknya kita tunggu-tunggu gak sih, ini lumayan jaraknya lumayan jauh sih sebetulnya ya. Tahun depan gitu kan, April. Tapi ya siapin war tiket deh yang sama udah buat kamu. Dan kita bakal puterin juga salah satu lagu dari The Script lagi yang sekarang tuh lagi hype banget. Jadi dia lagunya untuk kamu.

0: Kamu lagi dengerin 92,3 MBS FM.
1: Oke, sama udah waduh harus banget ya. Udah di penghujung acara aja kita berdua temuin kamu nih sama udah.
2: Betul, terima kasih bagi insan muda yang udah nemenin kita dari awal sampai akhir. Dan kita berdua minta maaf kalau ada salah kata.
1: Selama kita mengudara nih insan muda. Dan tapi kamu jangan kemana juga setelah ini, karena bakal ada Bang Kevin ya yang temuin kamu di next acara nih insan muda. Jadi stay tune terus NBS Radio. Oke, kalau di sini Haidar,
2: aku Zianda.
1: Kita pamit undur diri, see next time and

Welcome everyone, 92.9 BS FM, School Miss Number 1 Hits Music Station. Hai, selamat siang sama The Heart Today. Dan aku Kevin, kembali temenin kamu di siang harinya yang tiba-tiba panas, tiba-tiba agak gelumi juga nih samuda. Jadi kadang kidding cuacanya sekarang, by the way. Panas tuh kayak panas banget, yang bikin haus dahaga. Tapi di belakang setelah itu tiba-tiba mendung, panas lagi, tapi gak hujan sih. Dan di sini Kevin temenin kamu di Fresh Music Update-nya, yang mana lagu-lagu Fresh Update-nya bakal Kevin puterin di sini samudia, termasuk lagu yang rilis hari ini nih bakal aku spill juga untuk kamu. Dan yang mana nih samudia, Kevin ada informasi juga buat kamu yang lagi cari HP baru. Ada simasal nih solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Jadi samudia, buat kamu yang mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja ya. Mau COD bisa juga. Simaster adalah token yang terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simaster juga ada handphone second dan aksesorisnya yang sama udah. Dan HP kamu yang rusak pun itu bisa loh diservis di Simaster. Ada CCTV, Smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya ya, dijamin terlengkap deh. Dan gak hanya itu juga, pelayanannya juga ramah banget. Jadi yuk segera kunjungi Simaster sekarang juga, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Dokor Nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang Simaster di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikutin juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok Simaster. Hubungin WA officialnya di 0857 2162 1621. Senangnya belanja di Simaster.

We're looking only one 92.3 Best FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan semoga kamu masih aku temenin di Fresh Music Friday-nya. Dan saatnya aku kenalin sama kamu lagu terbaru di MBS Radio. Semoga line up di sini yang udah masuk itu dari Indoli Strike. Ada lagu terbarunya dari Aruma dengan judul Jalan Buntu.

0: Ya, Rumaisa Muda, penyanyi lagu Muak ya. Ini sekarang ngeluarin lagu terbaru juga berjudul Jalan Buntu. Dan itu dirilis di hari ini ya, 14 Agustus. Dan ini tuh melalui label Sony Music Entertainment. Dan lagu Jalan Buntu sendiri tuh Nisa Muda diciptakan oleh Aruma. Jadi Aruma ini adalah seorang musisi. Jadi dia bukan hanya penyanyi tapi dia penulis lagu juga Nisa Muda. Ditemani sama Dimas Wibisana dan juga Wilmara. Nah lagu ini menceritakan tentang seseorang yang menemukan arti kehadiran orang lain setelah lama terbiasa sendiri gitu loh Nisa Muda. Yang tadinya tuh udah nyaman sendiri, apa-apa sendiri. Terus dia nemuin arti kehadiran lah orang lain yang itu tuh beneran bikin dia tuh berubah Nisa Muda. Perasaan ini tuh bikin takut kehilangan, tetapi ia juga ragu untuk mengungkapkannya karena tahu ada risiko yang harus dihadapi di situ. Dan lagu indah ini Nisa Muda udah bisa kamu requestin di NBS Radio sebagai new entry for this week. Oke deh, langsung aja Nisa Muda, kita bakalan puterin track lagu itu kamu. So stay tuned only on 92.3 new entry for this week.
1: New entry
2: for this week.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

We're looking only 192.9 Bersama FM Suka Miss Number 1 Hits Music Station. Dan Insya Muda di sini aku masih temenin kamu di Fresh Music Friday-nya. Dan lanjut lagi dong, kita bakal preview untuk lagu yang rilis di hari ini. Insya Muda, aku bakal kenalin kamu sama tracknya dari Katsey ini. Insya Muda, Katsey ngeluarin single barunya. Dan ini dia preview untuk kamu with That Wave.

Itu yang sebenarnya untuk preview tracknya dari Katsuyu with That Way, yang menceritakan tentang seseorang yang sangat pede gitu loh, yang mudah percaya diri, punya standar yang tinggi juga, dan gak mudah memberikan perhatian. Dan ini tuh yang semuda track yang pastinya ada di extended play-nya mereka di albumnya berjudul Wild. Dan lagu ini tuh berkisar pada pemberdayaan diri gitu loh, yang semuda, atau self-empowerment ya, batasan personal dan juga sikap tidak peduli terhadap seseorang yang tidak menghargai mereka. Jadi kayak ya udah gitu, gue nggak peduli sama lo yang nggak ngehargain gue. Dan ini tuh ada lirik juga, you might even get the privilege to touch me that way. Dan ini tuh nunjukin bahwa perhatian atau kedekatan fisik ini bukan hal yang murahan, melainkan sebuah hak istimewa yang pastinya hanya untuk orang-orang yang benar-benar layak gitu, sama muda. Jadi kita jangan sampai menjatuhkan hati kita ke sembarangan orang, sama muda, karena takutnya orang yang kita cintai itu ternyata enggak worth it buat diperjuangin. Chill. Dan di sini semudah untuk track lengkapnya bakalan Kevin puterin. Dan ini semudah untuk new entry for this week di Wesley song ya, dari Katsuyu with That Way. This is new entry. New entry for this week.

Welcome everyone, 92.3 BSFM, Sukabumi's number one hits music station. Dan Insan Muda, kamu masih Kevin temenin di sini di Fresh Music Friday. Dan sepertinya aku harus pamit Insan Muda karena udah di penghujung acara. Dan aku ucapin thanks for all your station and sorry to say kalau ada salah-salah kata selama Kevin mengudara di siang ini. Dan abis ini kamu bakalan ketemu barengan Suspika di acara prime time-nya. Dan untuk closing songnya aku ada lagu baru juga yang sama dia, lagu yang rilis hari ini dari Indolis track-nya nih San Muda. Dan yang mana aku puterin dua track-nya ya, dari Petra pertama, yang kedua nanti dari Medra. Dan Kevin pamit, see you next time and bye-bye.

Dan itu poin terakhir Best FM Sukabumi Number One Hits Music Station. Hai, selamat sore yang sangat muda. Kira-kira udah tahu belum nih ini suara siapa ya? Ya, di sini ada Suspika nih yang bakal nemenin kamu di sore hari sekarang sampai jam 7 malam nanti nih di program Prime Time. Berarti Suspika bakal ngasih tahu update terbaru di Kota Sukabumi dan juga traffic di Kota Sukabumi. Mana tahu kan di jam-jam sore ini biasanya lagi pada pulang kerja, pulang sekolah ataupun pulang ya main dari luar, aktivitas dari luar gitu ya. So jangan lupa stay tune, dan sekarang juga Suspika bakal sambil puterin lagu-lagu yang asik ya, tentunya biar mood insan muda juga ikut naik, ikut bagus, karena berhubung cuaca di luar tuh lagi panas banget, jadi biasanya sih agak menggeser mood dikit gitu ya, jadi agak lebih bete gitu. Dan sekarang ada opening songnya dulu nih, berhubung Suspika lagi rindu sama film 5 cm yang naik gunung itu loh. Berarti kita puterin lagu Rahasia Hati dari Nietzsche sesuai sama os dari film tersebut. Ini dia.

Gimana nih, Samuda udah ngedengerin opening songnya ya? Nah, sekarang udah waktunya Suspika buat ngasih tahu nih traffic di Kota Sukabumi. Kan tadi udah dengerin ya opening songnya, lagu-lagunya nih yang diputerin tadi untuk pembuka moodnya insan muda juga. Dan sekarang kalau kita lihat di traffic nih, mana tahu kamu yang lagi di jalan tiba-tiba berubah pikiran setelah dikasih tahu ternyata titik ini macet, ternyata di sini itu macet gitu nih ya. Kalau kita lihat itu di jalan, kita mulai dari yang paling macet dulu, oke? Di jalan Ciawul Baru nih insan muda. Di sini benar-benar merah ya, dari mulai SMA Negeri 3 Sukabumi nih kita maju ke daerah kota, ke arah kota itu macet banget sampai ke depan PS Store Sukabumi ya. Nah, di sana itu bakalan sedikit lancar tapi hanya untuk ke arahnya Sukaraja ya. Kalau ke arah kota itu masih macet sebenarnya. Dan kalau kita maju lagi terus masih macet nih, kecuali ke arah Sukarajanya itu masih sedikit udah lancar. Terus kita maju lagi terus masih hingga ke pertigaan, ke pintu Hack Insan Muda. Oh my god, bener-bener panjang ya macetnya. Mungkin karena ini jam berapa nih, jam 4:30, biasanya juga masih banyak yang baru pulang ya dari sekolah ataupun dari yang kerja mungkin ya. Terus kalau misalnya kita maju lagi udah mulai lancar nih dari pintu Hack ya, dari Jalan Siliwangi sampai ke perempatan Jalan Gudang itu ada kepadatan lagi karena lampu merah ya. Dan terus kita terus nih telusuri lagi, maju lagi lancar-lancar aja dan bakal ketemu kemacetan lagi itu di perempatan Jalan Zainal Zix dan juga depan Mochi Ahmadiyani. Tapi di sana itu macetnya mungkin karena lampu merah, jadi masih aman banget ya, gak akan stuck selama itu. Terus kita maju lagi terus ke depan Jalan PGRI, juga merah banget ya, padat di sana, benar-benar gak jalan sama sekali nih, mulai dari Jalan Siliwangi terus ke belokan Jalan PGRI dan kita terus lagi sampai ke Jalan Ciwangi nih. Di sana juga padat. Wah, kira-kira sore sekarang sama pada kemana sih? Tumben ya semacet ini, sepadat ini, karena juga biasanya kalau misalnya di weekdays dong, gak semacet ini. Wow, dan juga insan muda nih di Jalan Mayawati atas ataupun kita tuh bisa bilang itu kayak jalan pintasnya gitu. Di sini juga benar-benar ada padat dan juga kemacetan yang panjang. Terus nih Bunga ada yang komen Ciwangi, Cibau ayat teteh. Tidak ada dong Bunga, tapi kita gak tahu, mungkin aja di daerah lain ada ya yang namanya kayak gitu. Oke, insan muda, terus ada juga nih di Jalan Surya Kencana, di sana juga sama nih macetnya ya. Dan di depan Tu Serba Jogja Sukabumi juga sama nih padat. Kayaknya di titik-titik yang biasanya padat tuh udah pasti padat lagi gitu loh. Tapi tumben-tumbenan nih di Jalan Ciawi yang super-super panjang itu macet sekali tuh. Kata kamu gak apa-apa pan, kata username itu Surken macet banget eh katanya. Tuh hati-hati insan muda yang mau ke Surken ya. Makanya buat nemenin perjalanan kamu, kita dengerin lagu gak sih sesuai requestan insan muda yang ada di live TikTok nih di NBS FM Sukabumi. Ada Sementara dari Bara Suara. Yuk kita dengerin langsung.

Guys, sebenernya gimana nih? Udah ngedengerin lagu yang super-super panjang ya. Tadi juga lagunya sesuai sama requestan Nisa Muda yang ada di live TikTok juga nih. Tapi tenang aja buat kamu yang request di Instagram juga, nanti suspeknya pasti bacain ya requestannya. Aman banget. Dan sekarang aku bakal ngasih tahu nih update terbaru di Kota Sukabumi. Ini diambil dari sukabumiupdate.com. CCTV kecelakaan siswi SMA dan lansia di Cikembar beredar. Polisi ungkap kronologi. Rekaman CCTV yang memperlihatkan kecelakaan antara seorang siswi berseragam SMA yang mengendarai sepeda motor dengan seorang pria lanjut usia di jalan raya Kampung Babakan, Desa Kertaharja, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi beredar di media sosial. Dan yang semudah, peristiwa tersebut terjadi pada Rabu tanggal 12/8/2006 sore. Dalam rekaman CCTV berdurasi 1 menit 4 detik terlihat seorang siswi mengendarai sepeda motor matic melalui di jalan lurus. Pada saat bersamaan, seorang pria lansia tampak hendak menyeberang jalan. Benturan pun tak terhindarkan. Dan rekaman CCTV yang menunjukkan waktu sekitaran pukul 17.32 nih samuda memperlihatkan sepeda motor menabrak bagian samping tubuh pria tersebut. Setelah benturan, sepeda motor bersama siswi yang masih berada di atas kendaraan bergerak ke arah bahu jalan. Sesampainya di bahu jalan, siswi dan sepeda motor kemudian terpisah. Sepeda motor terus melaju hingga membentur tembok rumah, sedangkan siswi terjatuh di bahu jalan dan tidak sampai mengenai tembok. Sementara itu pria lansia yang terjebak masih berada di tengah jalan dalam posisi terkapar. Warga sekitar yang melihat kejadian tersebut kemudian menghamburan mendekati lokasi untuk memberikan pertolongan. Dikonfirmasi terpisah pada Kamis tanggal 13/8/2006, Kanit Gakum Satlantas Polres Sukabumi Ipad Wangsit Edit Wibowo mengatakan berdasarkan rekaman CCTV yang melihatnya, pengendara sepeda motor diduga melaju dengan kecepatan cukup tinggi dan kurang berkonsentrasi. Dan juga Wangsit menambahkan bahwa berdasarkan informasi dari Polsek Cikembar, kecelakaan tersebut tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian. Pengendara sepeda motor, pejalan kaki maupun warga sekitar tidak membuat laporan resmi terkait kejadian tersebut. Ya ampun insan muda, ini bisa jadi pelajaran juga buat kita ya, supaya selalu hati-hati nih. Dan juga ada yang komen nih, katanya gimana kabar si abahnya sama si siswinya kak? Kalau di sini sebenarnya belum disebutkan ya, gimana dari kabarnya? Kabar dari abahnya dan juga dari siswinya tersebut. Cuman kita bisa doakan mereka supaya mungkin apapun yang terjadi ya dengan kondisi mereka bisa dimudahkan untuk proses penyembuhannya dan juga bisa cepat sembuh. Karena juga kita tidak ada yang tahu yang musibah itu kapan datang. Makanya mungkin buat kamu yang lagi mengendarai mobil atau motor nih, hati-hati di jalan. Harus ingat juga ya sama lingkungan sekitar nih, jangan sampai egois gitu. Kamu pengennya ngebut aja terus tapi gak tahu nih kira-kira akankah ada orang lain dari lawan arah ataupun dari kiri kanan kita. Makanya tetap harus fokus ketika berkendara dan juga safety first. Ingat ya, biar juga tidak merugikan diri sendiri ataupun orang-orang di sekitar kamu. Oke yang sama muda, mungkin setelah berita yang cukup tragis juga ya, membuat kita lebih harusnya waspada lagi, kita putarkan lagu lagi deh yang bikin mood kita naik lagi ya, biar happy lagi nih moodnya. Ada Aku Sangat Suka dari JKT48 nih, yuk kita dengerin lagunya.

Nah, yang sama udah tadi udah ya, berita pertama itu tentang kecelakaan. Dan sekarang juga masih ada berita nih, berita yang tetap aja membuat kita sedikit kurang merasa senang ya. Distan catat 8,925 hektar sawah di Kabupaten Sukabumi dilanda kekeringan. Dan samudera kemarau panjang telah mengguncang lumbung pangan Kabupaten Sukabumi hingga 31 Juli 2026. Dinas Pertanian mencatat 8.925 hektar sawah dan tegalan terdampak kekeringan. Kepala Distan Kabupaten Sukabumi, A.M. Majmudin, mengatakan kekeringan yang berlangsung hampir 2 bulan itu telah menjalar ke 47 kecamatan. Pabuaran menjadi wilayah dengan dampak terluas mencapai 3.125 hektar. Menurut dia, persoalan utama bukan irigasi rusak, melainkan mengeringnya mata air dan menyusutnya debit. Bahkan, sungai besar seperti Cikaso, Aib menyebutkan total luas sawah Kabupaten Sukabumi lebih dari 62.000 hektar. Dan Bupati Sukabumi ini, lanjut dia, telah menginstruksikan berbagai upaya untuk menyelamatkan tanaman yang masih mungkin dipertahankan. Salah satunya di Kecamatan Pelabuhan Ratu, ketika 50 hektar sawah mengalami kekeringan. Dan insan muda, pemerintah Kabupaten Sukabumi sendiri telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan lewat keputusan Bupati Sukabumi nomor 30021 KEP624 BPBD 2026. Status ini berlaku sejak 23 Juli hingga 30 September 2026 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penanganan. Lalu, kemarau mengubah bagaimanapun peta pertanian Kabupaten Sukabumi dan beberapa besar ancaman kerugian dan mengintainya petani. Dan insya muda, hal ini tentunya membuat kita sedih ya, karena bagaimanapun juga pangan tuh menjadi pemasok utama kita. Dan semoga aja dari hal ini, dari terjadinya hal kekeringan ini, terdapat solusi yang bisa menjawab gitu loh, dan juga bisa membuat pangan kita tuh tetap stabil. Karena mau tidak mau juga kemarau tuh tidak bisa dihindari ya, yang ada mungkin kitanya mencari solusi gitu ya, samuda. Oke, tadi ada request nih dari guru aku nih. Dari guru aku ya, katanya pengen request lagu Hampa dari Ari Lasso. Mungkin flashback ya, after konser kemarin di SMA Negeri 3 Sukabumi nih, para alumni-alumni mengundang Ari Lasso. Dan sekarang juga ada lagunya nih dari Ari Lasso yang judulnya Hampa.

Hai, sang muda lagi cari HP baru. Ada Simastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di Simastel. CCTV, smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, perlengkapannya dan pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WA official 0857 21 16 1621. Senangnya belanja.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci, dan cat. Lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20. Atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Eksit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Hai Samuda, lagi cari HP baru? Ada si Mas Telo solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah, bisa. Mau cicilan, bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD, bisa juga. Si Mas Telo adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mas Telo

juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di Simastel. CCTV, Smart TV, maupun laptop pun juga ada. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang Simastel di Jalan Jiwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WA official 0857 21 621 621. Senangnya belanja di Simastel.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

93.3 BSFM Sukabumi's number one hits music station. Nah, sekarang udah malam nih, Samuda, by the way. Mungkin buat kamu yang malam harinya sekarang masih di luar rumah ya, belum istirahat, yuk tetap semangat. Suspeka masih menemani kamu di sini. Dan sekarang Suspeka bakal ngasih tahu nih traffic di kota Sukabumi. Kira-kira kalau tadi siang kan benar-benar banyak banget yang macet ya. Kalau sekarang apakah udah lancar nih? Apakah udah mengurang nih macet-macetnya ya? Dan ternyata setelah aku cek juga betul nih, Samuda. Tadi kalau kita lihat tuh titik yang paling banyak macetnya itu di Jalan Ciawul. Jalan Ciawul nyampe ke perempatan di Jalan Zainal Zeksia. Dan sekarang udah benar-benar lancar nih di depan Ciawul Pasir, juga cuman padat sedikit aja di pertigaannya. Habis itu kalau kita maju lagi terus ke arah kota juga paling insya Allah bakal ketemu sama jalan-jalan yang sedikit emang agak padat ataupun macet, cuman nggak panjang dan nggak yang sampai stuck lama gitu. Dan yuk kita maju lagi terus nih ke arah kota Sukabumi, depan Shell Pastry nih di jalan pintu Hek ya, bisa kita bilang. Di sana juga sama ada sedikit padat ke arah belokan Ciawul, tapi masih aman banget insya Allah, nggak semacet tadi siang. Nah, juga di Jalan Gudang nih di perempatan juga sama ya. Mungkin kalau di lampu merah tuh emang bakal ada titik-titik yang memang padat ya, karena ketika lampu merah kan otomatis banyak sekali kendaraan yang bakal stuck terlebih dahulu. Nah, yuk kita lanjut lagi ke depan City Mall Sukabumi deh. Biasanya kalau depan City Mall Sukabumi itu gak pernah gak macet ya gak sih? Pasti aja macet. Tapi kalau setelah aku cek sih sebenarnya iya, masih macet, masih merah ya, dan juga masih padat karena memang di sana tuh parkirannya itu di pinggir jalan loh, insya Allah. Jadi memang itu juga menjadi salah satu faktornya kenapa di depan City Mall Sukabumi itu selalu aja macet. Udah banyak banget kendaraan yang lewat, udah gitu parkirannya juga di pinggir jalan, ya gak sih? Terus kita lanjut lagi nih ke jalan toko, ke jalan Capitol. Nah, di Capitol juga sama ya, Samuda. Itu di sana ada sedikit macet, cuman gak semacet dan gak sepanjang itu. Yuk kita maju lagi ke arah alun-alun kota Sukabumi nih. Di sana juga lancar aja, tapi kalau kamu ada ke arah belakang lagi, putar balik berarti ya. Kalau ke depan ATM BCA, itu di sana ada sedikit macet ya. Di sana agak beberapa titik macet-macet dikit gitu. Jadi mungkin di sana kamu baru tuh bisa kejebak macet ya, tapi sama aja kok, gak sepanjang itu. Nah, kalau aku lihat lagi sih, titik yang macet itu ada di depan Toserba Jogja Sukabumi. Di sana juga sama kayak tadi ya, kayak tadi sore masih stuck gitu-gitu aja macet gitu. Jadi sobat kamu nih yang kejebak macet, hati-hati di jalan, sabar dulu ya. Tapi kayaknya kalau sore sekarang, sore ini udah maghrib gak sih, udah malam gak sih, gak sebegitu macetnya kayak tadi sore ya. Jadi semoga kamu cepat-cepat sampai ke tujuan. Dan buat menemui perjalanan kamu ada Unconditionally dari Katy Perry.

Hai insan muda, kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi Graha Mandiri Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik KM ataupun WC 20x20. Atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Untuk kenyamanan, rumah dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, eksit Tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungan yang asri, dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda nih, saat ini tersedia promo DP mulai dari 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500 ribu dan kamu udah bisa mengamankan unit pilihan kamu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Graha Mandiri Cikujang, KP Logok Nyenang Sukabumi, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Graha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Nanti The Point 3 NBS FM suka pemis number 1 hits music station. Insan udah gak kerasa ya, sekarang udah di ujung acara nih, udah jam 18.51. Berarti Suspika hasil pamitan dari ruang dengar kamu. I'm so sorry kalau selama mengudara nih aku ada salah-salah kata ataupun menyinggung. Thank you so much buat kamu yang udah nonton di live ataupun juga di udara nih sambil ngedengerin. Dan juga tentunya sekarang nih lagi diputerin dengan background lagu yang super-duper asik. Aku gak mau ganggu kamu, jadi 1 menit terakhir silahkan mendengarkan lagunya. Aku Suspika, bye-bye. Selena.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada

yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir New Cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan, serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi Marketing Galeri Bumi Slabintana dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Selamat malam, di malam Sabtunya bakal ditemenin sama kita berdua. Siapa aja?
1: Ada Haider
0: dan ada Lendra di sini.
1: Yang pastinya bakal temenin kamu di acara
0: TGIF. Betul banget. Thanks God in the Friday.
1: Betul
0: sekali. Di sini kita bakal membacakan dan juga membacakan requestan, membacakan
1: betul.
0: Materi musik-musik indie terbaru, rilisan terbaru musik-musisi indie dari luar kota, dari luar negara, dari lokal juga. Kita bacain semua di sini di acara TGIF.
1: Yap, yang pasti kita bakal temenin kamu sampai di jam 9 malam dan juga nanti kamu jangan lupa join di live TikTok-nya
0: betul
1: di
0: banget.
1: NBS FM Sukabumi.
0: Yes, betul, langsung aja kepoin TikTok kita dan juga kepoin Instagram kita.
1: Yep.
0: Di sana kamu bisa request lagu dan betul. Juga Facebook.
1: Ya, betul, bang. Facebook betul. Juga.
0: Agar Bang Haidar semangat karena dia baru bangun tidur. Itu dia. Jadi ini ada lagu pembuka nih.
1: Ada apa tuh, Lendra?
0: Ada dari Perunggu yaitu Perunggu.
1: Let's go.
0: Let's go.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Oke, halo halo, selamat malam insan muda.
1: Ya, malam insan muda ya, dan masih bareng kita berdua di TJF. Dan tadi kita udah putarkan beberapa track yang dimana pastinya itu adalah lagu-lagu dari band indie dan juga musik indie insan muda.
0: Betul banget. Tadi ada beberapa track, ada Jugo Jarot, ada Ali Bashir.
1: Beda. Ali Band atau Ali Radio.
0: Oke, di sini kita hari ini ada materi apa sih bang?
1: Nah kali ini tuh ada salah satu band yang mau perform juga di Sukabumi. Tepatnya tuh di tanggal 16,
0: betul, 16 Agustus,
1: Di ini, di apa? Berdiri di kita
0: Goa, di Goa Para
1: kan? Di Goa Para.
0: Jadi kita ininya
1: festival. Iya festivalnya, tapi emang tepatnya tuh di Goa Para.
0: Nah mungkin insan muda, siapa ini?
1: Siapa tuh?
0: Siapakah tampil
1: CGR? Oh bukan CGR. Udah gak ada kan CGR, Kubu Junior. Kubu Junior. Kamu buat aku tersibuk. Tapi itu 510.
0: Betul banget insan muda, 510 bakal tampil di Sukabumi pada tanggal 16 Agustus di Goa Para di event Berdiri Festival.
1: Yaps, betul sekali.
0: Oke, di sini kita jelasin dulu apa itu 510, Bang.
1: Yaps, 510 adalah grup musik modern rock asal Indonesia yang berbasis di Bandung.
0: Orang Sunda berarti.
1: Iya nih, orang Sunda pisan, dan terbentuk pada pertengahan tahun 2021. Dan yang juga dikenal dengan gaya musik agresif dan juga atraktif ya, yang memadukan elemen emo, metalcore, post-hardcore, dan juga rock alternatif nih.
0: Betul banget, ditunjang riff padat, vokal emosional, serta ritme dinamis yang khas. Mereka ini dikenal di kalangan komunitas penggemar atau Five Squad sebagai lanjutan spiritual dari Sleepy Route. Jadi emang satu apa ya, mantan dari Sleepy Route, Bang. Nah mungkin itu adalah deskripsi kecilnya.
1: Iya siapa itu 510.
0: Di NBS ini sebenarnya sudah dibahas juga ya sebenarnya.
1: Sudah.
0: Tetapi yang kita bahas hari ini adalah lagu terbarunya bang.
1: Yaps, rilisan terbaru yang baru banget hari ini.
0: Jam 12 malam guys.
1: Iya jam 12 malam aku pulang.
0: Itu jam
1: 9. Jam 9. Bukan.
0: Nah 510 baru aja ngerilis lah single yang bernama Heavy Lies the Crown.
1: Wow.
0: Ini itu sebenarnya udah di teaser bang dari hari Kamis.
1: Udah hari teasernya.
0: Kamis, kalau mungkin insan muda ngekepoin IG-nya 510, itu ada teaser video visual mereka. Ada badut dan juga ada ratu. Ratu yang kayak berdansa gitu.
1: Oh iya. Betul aku melihat itu.
0: Inilah lagu yang dirilisnya. Wow. Heavy Lies the Crown.
1: Let's go.

0: Itu dia lagu terbaru dari 510.
1: Betul.
0: Namanya apa tadi?
1: Tadi itu ada lagu rilisan dari 510 yang baru aja rilis, yaitu
0: Heavy Lies the Crown.
1: Ini jujur mungkin lagunya yang membuat kita ini ya,
0: bergoyang,
1: bermusik ria ya, apalagi
0: berpukul-pukul
1: ria. Musing-musing itu, dan kayaknya ini ada kemungkinan ya, yang dimana nanti di konser di Kosumi mungkin bisa dibawa ya lagu itu, kayaknya gitu kan.
0: Bismillah lah,
1: bismillah ya, semoga ya gitu kan.
0: Langsung aja, langsung diputerin di apa, di musik Spotify kalian langsung aja dimasukkan ke playlist.
1: Iya,
0: itu V1 terus juga nanti bismillahnya waktu tanggal 16 dibawain.
1: Iya, semoga, semoga.
0: Semoga saja. Tadi jujurnya gimana Bang setelah mendengar lagu V1 yang baru ini?
1: Setelah mendengarkan lagu V1 ini emang jujur ini agak mirip-mirip betul Talentra yang tadi dibahas di live ya.
0: Yep.
1: Emang mirip lagu Dead Clown itu dan yang sebelumnya. Karena ini lebih keras dibanding kayak lagu Esa, Mama, ya kan?
0: Mama,
1: Mama, itu Queen.
0: Bukan.
1: Ya lebih keras gitu kan dibandingkan lagu yang itu. Jadi emang cocok banget untuk mushing gitu.
0: Mushingnya cocok banget berarti kan.
1: Cocok banget gitu kan.
0: Tapi Bang Aider jujurly suka V1 yang versi mana nih? Versi yang mellow kah?
1: Tapi jujur aku suka yang mellow. Suka yang mellownya, jujur aku suka
0: yang
1: mellow.
0: Bukan yang kayak tadi, bukan.
1: Ya.
0: Oh, berarti kurang di Bang Aider kalau musik yang.
1: Tapi
0: gitu
1: aku pun juga suka sama ini, gitu kan? Karena ya masa si Todis gak suka.
0: Todis suka dong.
1: Masa gak suka, cuman kalau untuk di 5-1, oh aku sukanya lebih yang iya, jadi dia yang itu.
0: Tanya balik dong, tanya balik.
1: Kalendra.
0: Sekarang dia tanya balik ya.
1: Gimana, gimana?
0: Jujur sih, gue emang sama lah kayak Bang Aider. Tapi gue juga suka sih, kayak gitu.
1: Iya kan?
0: Gue
1: 50-50.
0: Gue suka lagu yang kayak Esa, Mama gitu kan. Atau Amo juga.
1: Amo.
0: Apalagi kan, yang Esa Express, Esa Express.
1: Ah, itu Esa enak, Express, itu enak, kan? enak.
0: Di mashup kan?
1: Jadi makin patah hati itu mendengarnya.
0: Betul. Setelah patah hati langsung bersemangat lagi Bang. Langsung juga disuguhin ini yang lagu ada baru tadi.
1: Oh iya betul. Tapi kali ini ada yang request lagu juga.
0: Dari TikTok ada dari Bang Jipoy.
1: Bang Jipoy ya.
0: Bang Jipoy pengen request Kalah Lagi dari Biru Baru.
1: Aduh, seporsi kekalahan. Kita putarkan. Ya, ini dia untuk Jipoy, seporsi kekalahan. Kalah lagi dari Biru Baru.
0: Ya, kapan menangnya?

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi.

0: dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
1: Halo insan muda, lagi cari handphone baru? Tenang, ada semester solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana, mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa juga. Kamu bisa cicilan sampai 0%. Angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD? Bisa juga dong. Nah, Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di Simastel. CCTV, Smart TV, maupun laptop ada juga dong. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin deh, terlengkap. Gak hanya itu, pelayanan juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang Simastel di Jalan Cibangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WA official 0857 2162121. Senangnya belanja di Simastel.

0: Okay, insan muda masih bareng kita berdua tadi setelah beberapa muterkan lagu dari requestan di live juga ada Biru Baru, terus juga Zaman. Ada Zaman dari Akateri
1: yang emang ternyata Sukabumi nih. Festival musik Sukabumi lagi naik-naiknya bang.
0: Yeah, betul-betul.
1: Lagi banyak event yang mengundang artis-artis rame gitu bang. Kayak Akateri, Lomba Sihir, One O, Cang Cuter.
0: Iya.
1: Yeah. Sebenarnya saya merasa bangga lah.
0: Bangga ya? Yang biasanya setahun sekali.
1: Setahun sekali, terus juga biasanya gigs kecil. Tapi saya jujur lebih suka gigs
0: kecil ya?
1: Iya. Kalau festival, hardang, panas, hardang, ini banyak orang lah.
0: Terus kalau hujan di sini kan hujan. Agak...
1: Aduh itu waktunya membajak sawah dulu. Oke.
0: Oke, ada apa nih kali ini,
1: Len? Kita lanjut ke pembahasan kita kedua setelah Five One O telah merilis lagu yang berjudul tadi Crown Lies.
0: itu ya.
1: Itu lah pokoknya. Dan sekarang kita kerana genre yang lebih ngebeat.
0: Ngebeat.
1: Atau lebih ngepop.
0: Electro ya.
1: Electropop. Itu ada White Chorus. Baru aja ngerilis single yang berjudul Melayang. Jadi pembuka menuju EP L titik U titik F titik S.
0: Loofs.
1: Nah, duo Inditronica. Wih, keren
0: Inditronica. Wih, betul.
1: Inditronica.
0: Asal Bandung. Tuh, kalau asal Bandung.
1: Bandung lagi. Tapi Sukabumi juga banyak.
0: Iya, betul.
1: Resmi merilis single terbaru bertajuk Melayang pada 12 Agustus 2026. Nah, lagu ini menangkap paradoks kehidupan ibu kota. Tersesat di tengah keramaian dan euforia malam, namun tetap dihantui rasa rindu pada seseorang yang telah pergi.
0: Jadi emang secara musikal juga lagu Melayang ini tuh kayak menggabungkan nuansa trip hip hop ya. Hop. Bukan hip hop ya. Hop doang gitu. Hipnya enggak diajak. Nah, dengan karakter melodi pop apa kan? Iya, dengan di hip ya. Trip hop.
1: Gua baru nyadar hipnya enggak diajakin. Iya. Kirainnya si hop yang enggak diajakin.
0: Iya kan ya. Trip hop dengan karakter melodi pop Indonesia era 2000-an. Nah, dengan transisi transpirasi dari karya klasik seperti kayak Semua Tak Sama dari Padi, Antara Ada dan Tiada dari Utopia. Dan juga lagu itu diproduseri oleh Emir Agung Mahendra. Dan lagu ini juga memadukan nostalgia pop dengan atmosfer gelap khas White Chorus.
1: Nah, penggalan liriknya menyertakan petunjuk personal seperti nomor 9 yang merujuk pada area Row 9 Krapela Jakarta Selatan. Single ini menjadi gerbang pembuka menuju EP terbaru mereka, Loves, atau itu singkatan.
0: Apa tuh?
1: Love Under Flashing Throw.
0: Wow.
1: Yang berisi 6 lagu dan jadwalkan rilis pada 2 September 2026.
0: Wow.
1: Jujur bang.
0: Apa dah?
1: Gua kangen Jakarta sih.
0: Kangen.
1: Gua kangen ke Krapela, gua kangen ke Koma sih jujur.
0: Iya sih, gua juga kangen Jakarta, apalagi orang yang di sana.
1: Jakarta. Mungkin insan muda udah penasaran lagunya tuh kayak gimana sih kan?
0: White Chorus,
1: kayak perpaduan utopia dari Padi juga kan.
0: Yaps, langsung aja ini dia lagunya untuk kamu. Let's go.

0: closer to the music.
1: Halo insan muda, buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada si Masal solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Si Masal adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Masal juga ada aksesorisnya. Si Masal juga ada handphone second loh. Nah, HP kamu yang rusak pun bisa juga diservis di si Masal. Si TV, Smart TV, maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu aja, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Masal sekarang juga, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Masal di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Masal. Bila kamu ingin hubungi, langsung aja di WhatsApp official ada 0857 21 621 621. Senangnya belanja di si Masal.

0: Oke, sama udah tadi kita muterkan lagu dari Wet Chorus yang dimana lagu terbarunya yaitu
1: Melayang
0: dan juga Minggu.
1: Minggu.
0: Betul, dari Wet Chorus yang ya, emang Minggu tuh cocok banget diputerinnya di hari Minggu juga.
1: Hari Minggu atau enggak kayak tadi Kak C bilang dia waktu berangkat
0: sebelum
1: kerja.
0: Berangkat kerja. Terus juga kalau Indra tadi kalau lagi ada masalah ya teh, jadi
1: tapi pengen happy,
0: jadi tertawa tapi terluka gitu ya.
1: Terluka lagi ya. Oke, setelah ngomongin White Chorus nih, kita masih punya banyak pembahasan, Bang.
0: Yeps.
1: Tadi juga udah ke spill

0: Si lagunya sebenarnya ada dari Stars and Rabbits.
1: Stars and Rabbits. Tapi ini aku sebelum dengar Stars and Rabbits, apa pertama kali denger? Agak aneh nih lagunya yang apa?
0: Man of the
1: Hill. Dah, itu agaknya tuh kayak ini lagu apa, cuy? Tapi lama-lama kok enak gitu, kayak meluapkan kayak emosi gitu loh. Meluapkan emosi gitu si lagunya tuh. Dan aku kira awal tuh lagunya si bandnya tuh dari luar.
0: Dan emang sebenarnya banyak band Indo yang menggunakan lirik bahasa Inggris, misalkan Reality Club, Ali juga kan pakai bahasa Inggris, atau The Marlowe juga kan. Gue kira band luar.
1: Iya, ternyata band Indo. Yogyakarta, wong Jowo ternyata.
0: Ternyata Stars and Rabbits adalah orang Yogyakarta, guys.
1: Wong Jowo ternyata. Wong Jowo, Mbak ini Mbak Elda ya. Mbak Elda Suryani ini, Mbak
0: Dan Adi Wibowo ini.
1: Adi Wibowo, iya.
0: Sabar ya, kita tambahin background dulu ya.
1: Oke.
0: Kita biar
1: Nah, gimana nih Stars and Rabbits tuh?
0: Nah, sejarahnya. Grup musik tersebut merupakan duo yang pada awalnya beranggotakan Elda Suryani pada vokal dan Adi Wibowo pada gitar. Adi Wibowo mengundurkan diri pada tahun 2019 dan kemudian digantikan oleh Dit Saad yang juga berperan sebagai produser. Salah satu lagu mereka, Man Open the Hill, membawa Dit Saad menjadi salah satu nominasi tim produksi suara terbaik dalam Anugerah Musik Indonesia.
1: Wow. Ami Awards ya, ini emang gokil banget sih. Dan juga ya lagunya tuh emang udah banyak banget kan. Ini dia tuh terbentuk pada 2011 kan. Berarti udah ada satu dekade ya kan. 10 tahun lebih gitu kan.
0: Satu dekade tuh 10 tahun.
1: Iya, 10 tahun gitu kan, dengan beberapa album juga yang udah keluar ya.
0: Ada apa aja tuh Bang Edan?
1: Ada Live at Those gitu kan. Terus ada apa lagi tuh?
0: Constellation. Ada Peace That Fit.
1: Rainbow Isley.
0: Bagus juga tuh.
1: Isley.
0: Ada One Different Day.
1: Yeps.
0: Dan ada juga nih ada album mini
1: ya, rekaman langsung.
0: Ada Live at Deus, Live at Societ Militaire, ada Live at M Block.
1: Ush. Gua jujur kangen juga tuh ke M Block.
0: Block
1: M. Tapi yang M Block-nya gitu ya.
0: Iya, emang
1: iya, sebelahnya kan.
0: Iya, M Block di situ. Terus ada Far Away From Land, ada single juga nih, ada A Chick Number 7 Live in Jakarta.
1: Wow, dan ini ada beberapa penghargaan juga yang udah mereka bawa ya di 2000
0: dikantongi
1: atau dikresekin gitu ya.
0: White Chorus juga tahun kemarin dapat kok Bang nominasi.
1: Apa tuh? Nominasi
0: Amy,
1: apa?
0: Amy Award.
1: Oh, Amy Award. Wow.
0: Kalau enggak salah ya, itu aku baca tuh White Chorus menang Amy Award duo elektropop.
1: Duo elektropop.
0: Correct me if I'm wrong.
1: Okay. Dan kali ini Stars and Rabbits juga nih 2017 ya, dengan Indonesia Coach Award ya di nominasi, dan juga ada di Indonesia Coach Award di 2018.
0: Choice Bang.
1: Hah? Choice Award.
0: Nah, kategorinya musik video of the year.
1: Wow.
0: Sama karya yang didominasikan ada The House, ada Man Open the Hill. Tapi nih ngomongin Man Open the Hill terus nih, kita juga udah ada di NBA.
1: Yaps.
0: Langsung ya kita puterin Man Open the Hill.

0: Itu dia, Man of the Hill.
1: Gimana tuh, Len? Menurut dirimu, Len?
2: Menurut saya, ayayayayay and Linda Butterfly.
0: Oh, beda.
2: Mungkin buat pendengar-pendengar baru ataupun yang baru kenal dengan Stars and Rabbit merasa janggal
0: suara
2: vokal
0: gitu.
2: Yang khas pada itu. Saya bisa menyebut ini vokal yang khas dan juga unik karena emang gak ada banyak orang yang bisa vokalnya kayak gitu. Soalnya vokal itu aku ngingetin kayak Yodel atau gak? Yodel?
0: Oh gak tahu
2: gue. Teknik Yodel gitu.
0: Oh teknik Yodel. Oh, tahu.
2: Apa ya? Yang baterai lemah.
0: Iya, tahu. Tapi emang ini unik sekali sih lagu dari. Terus juga kadang ada aja juga mungkin orang yang enggak bisa menikmati lagunya gitu kayak anggapnya gitu. Tapi emang lagu emang selera masing-masing.
2: Tapi gue pernah kok di komen Sinjus.
0: Oh iya, lagu
2: Jos Bono gue di komen. Sinjus parah ya. Padahal itu lagu kesukaan gue ya yang yang isi.
0: Oh, yang isi bukan yang Nona.
2: Bukan.
0: Si Nona.
2: Parah di komen.
0: Apa kata dia?
2: Kenapa lagunya kayak gini? Takut lah. Bro, padahal liriknya romantis, bro.
0: Iya. Dia emang ngeh ke instrumennya aja kali si beatnya, vokalnya.
2: Vokalnya digituin. Udah kita lanjutnya ke pembahasan tadi ada yang request lagu katanya ada cahaya dari TGI.
0: Yang kita tahu.
2: Nah, kita juga sekarang langsung aja ngebahas si.
0: Agak deketan lah ya. Mic-nya lo jauh. Itu copot BTW.
2: Copot. Sorry ini ada mic-nya copot ya. Oke.
0: Gimana?
2: Lanjut aja ini. Id Gitaf kembali merilis lagu terbaru berjudul Masih Ada Cahaya bersama Hindaya pada Jumat 15 Mei 2026. Kolaborasi ini langsung menarik perhatian pendengar karena mempertemukan dua musisi yang dikenal sering menghadirkan lagu dengan lirik reflektif dan dekat dengan keresahan anak muda. Gen Z banget
0: bro. Ya. Juga Masih Ada Cahaya hadir dengan nuansa musik yang lembut dan juga menekankan permainan instrumen yang sederhana dipadukan dengan karakter vokal Gitaf dan juga Hindia yang membuat lagu ini terasa hangat sejak awal. Tapi nih sejak bagian awal lagu ini juga sudah membawa pendengar pada gambaran tentang luka dan juga proses bertahan hidup. Jadi emang ceritain soal kehidupan ya. Hal itu juga terasa di lirik yang dimana lahir dari bola api dan air mata yang dihindari.
2: Bukan, apa nih? Ada lagi.
0: Bukan ranahku, tuk hakimi. Mungkin caramu bertahan hidup sejak dini.
2: Oke, dalam hitungan 3 tepuk tangan untuk Bang Haidar
0: Rasul.
2: Oke, ini salah satu bagian yang paling menonjol dalam lagu ini. Muncul saat lirik, tapi terang bercahaya dalam gelap dan gelap tak dapat menguasainya. Dinyanyikan berulang kalimat itu membawa pesan sederhana bahwa harapan masih bisa ditemukan bahkan ketika hidup sedang terasa berat. Jadi emang si lagu apa ya? Masih Ada Cahaya ini. Emang seperti pengingat kecil bahwa seseorang tidak harus selalu kuat setiap waktu, Bang.
0: Iya, betul. Ya, kata apa ya? Jadi harus walaupun kamu capek lah itu enggak usah disembunyiin gitu kan. Ya udah ungkapan aja perasaan kamu yang kesana kamu rasakan gitu kan.
2: Iya, betul. Bertahan dan tetap berjalan perlahan juga sudah cukup.
0: Nah, betul. Jadi emang nuansa yang elektif dalam lagu ini terasa semakin kuat juga karena Gitaf menyukain dia membawakan liriknya dengan cara yang tenang dan tidak berlebihan.
2: Berarti emang simple banget.
0: Simple banget. Dan hal itu juga yang membuat pesan dalam lagu ini tuh terasa lebih natural dan mudah diterima oleh para pendengar. Kayak apalagi mungkin yang terasa relate dengan liriknya gitu.
2: Aduh, langsung aja kali ya. Mungkin kalian juga udah penasaran dan mau galau juga ya. Dengan lagu Masih Ada Cahaya. So this is Masih Ada Cahaya.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Itu dia Beri Cinta Waktu dari The Marlowes. Dan juga ada It Kitaf yang masih ada cahaya tadi.
1: Ya betul sekali.
0: Betul banget. Tapi Insan Muda kita udah di jam 2.42. Waktunya kita bacain request.
1: Betul.
0: Dan juga tadi ada Kak Ajeng ya.
1: Kak Ajeng yang pengen telepon dari tadi. Ajeng. Nungguin dari tadi. Coba ya. Nih udah
0: ada belum ya Kak Ajeng?
1: Ada nih.
0: Ada nih. Langsung aja kita telepon Kak Ajeng.
1: Bentar, masih mau hubungkan nih.
0: Hubung.
1: Halo. Bentar. Halo.
2: Halo
1: Kak Ajeng, selamat malam.
2: Malam juga.
1: Gimana nih Kak Ajeng, apa kabar Kak Ajeng?
2: Alhamdulillah.
1: Luar biasa.
0: Sudah makan Kak Ajeng? Sudah.
2: Baru beres.
0: Makan sama apa?
2: Biasa, daging ayam.
1: Widih, ayam hidup.
2: Ayam
1: mati ya. Kajeng. Iya betul ya. Jadi malah ikutan makan ayamnya nanti. Kajeng mau request lagu apa nih Kajeng?
2: Gimana kabarnya tuh?
1: Alhamdulillah, kabar baik ya, baik banget.
2: Alhamdulillah baik.
1: Karena kita mau 17-an juga ya Lendra ya. Jadi kita semangat 17-an, 45.
0: Ngurusin RT.
1: Betul, kebetulan juga Lendra jadi ketua Karang Taruna.
2: Semangat sekolah-sekolahnya udah mulai.
1: Iya, betul. Lendra juga kita lomba makan bakiak ya Lendra ya.
2: Ada.
1: Ada, emang Lendra emang enggak lain tuh Kak Ajeng. Kak Ajeng mau lagu apa nih Kak Ajeng?
2: Pilihin aja.
1: Pilihin apa nih?
0: Enakan.
1: Dari Lender
2: apa
1: deh.
2: Apa aja lah yang penting enakan.
1: Oke, yang penting enakan. Yang penting enakan.
0: Apa ya?
1: Enakan.
0: Ada sih. Hi-fi. Dari NPD ada.
1: NPD. Oh, lupain aku please. Ah, itu lagu baru juga. Itu lagu baru juga.
0: Baru rilis kemarin.
1: Boleh. Salam-salamnya buat siapa?
2: Buat semuanya aja.
1: Semuanya.
0: Oke, udah dapat salamin dan muda ya.
1: Sayangnya.
2: Buat anak sama suaminya dah
1: tidur. Oke.
2: Buat kami berdua semangat terus.
1: Oke.
0: Thank you banget.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama Kak Ajeng.
1: Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Kak Ajeng ya.
0: Mau cek IG?
1: Iya, pastinya. Boleh kita banget. Cek terlebih dahulu ya di Instastory Instagram dan juga di Facebooknya, siapa tahu sudah ada dari warga Medan.
0: Medan.
1: Warga Bali ya.
0: Medan nih, Bos.
1: Horas.
0: Medan. Medan nih, Bong.
1: Oke, di sini nih di apa di Instastory Instagram. Di sini ada dari Jerry Show 90. Katanya pengen request lagu Samuel Cipta dan tapi mohon maaf banget lagu itu tidak bisa diputarkan. Dan juga ini Angie Carplaho juga dari AHK Gav ya. Juga tidak bisa diputarkan. Dan ini ada The Icon yang request lagunya Fedra Kronologi.
0: Fedra coba ya.
1: Coba Kronologi kita cek dulu kalau
0: adanya apa nih? Adanya Keroncong Proto. Dari band apa tuh?
1: Band Fedra. Pakai Fedra.
0: Fedra. Let me check.
1: What? Aduh, tidak ada kalau Felicia.
0: Apa tuh?
1: Felicia. Adanya Felix Now ya. Waduh, ternyata belum masuk juga di icon lagunya. Mungkin kita pilihin aja kali ya untuk menggantikannya karena untuk kalau menunggu request ulang karena gak akan keburu
0: sudah
1: kayaknya.
0: Lama ya udah mau 24.5 juga nih Insan Muda sudah waktunya ya.
1: Ya tapi kita ke Facebook dulu sebelum
0: ada yang sehat ya.
1: Ganteng
0: kali lah dia wey.
1: Oke. Nah ini dia. Nah ada Kak Fitri Hayati Fitri. Fitri Imut dari Cikaret. Lagunya
0: Versa Bersari Waktu Yang Salah. Oke, Versa Bersari.
1: Dan seperti biasa, sayang spesialnya buat anak motor cinta. Dan paling spesialnya buat sang suami bawel Erwin Ijem. Dan juga buat Lendra dan juga Aidar. Makasih.
0: Makasih banget. Tadi Versa Bersari mana bang?
1: Yang Waktu Yang Salah.
0: Waktu Yang Salah, coba kita cari.
1: Jadi bukan Septian yang salah. Waktu yang salah ternyata.
0: Oh itu mah yang di ini ya.
1: Ya yang di Balai Insan Muda. BTP Insan Muda ya. Balai Insan Muda. Coba bisa dicek di Instagramnya Balai Insan Muda.
0: Iya itu ada yang salah ya.
1: Ya.
0: Waktu yang salah belum ada bang.
1: Emang ya ada deh kalau gak salah. Coba nanti kita cari.
0: Oh,
1: ya
0: ini penyanyi sorry.
1: Ada kalau gak salah. Dan sambil nunggu Lendra mencari, di sini nextnya ada Nur Hayati ya, Hayati Midi katanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas-mas ganteng asik ini karena efek Lendra dicukur ini pasti ini. Warga merah hadir katanya dari tungtungan hadir. Ita juga assalamualaikum, Camis hadir. Ada Kedumayanti juga nih katanya hadir warga Stabat Langkat Sumatera Utara. Nextnya Lendra.
0: Mas Irul nih, ada Mas Irul.
1: Mas Irul.
0: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bangkalan Madura Jawa Timur hadir. Oke, aku juga dari Sukabumi hadir.
1: Hadir.
0: Ada dari Sab Rashidin Tembung Semut hadir.
1: Hadir.
0: Ada dari Bang Tumiar Idowati hadir. Bang Dr. Juanda Medan. Dari Juanda Medan. Terus ada Kak Soka nih, ada Banjarnegara Jawa Tengah hadir. Di TJF Kang Lendra dan Kang Haidar Ali Bashir.
1: Siap.
0: Juga ada si Sang Tu Ketut, ada Genyar Bali hadir. Makasih. Dan ada dari Abah tercinta kita, Bang.
1: Oh.
0: Abah Waisel
1: sampai. Woi, Abah.
0: Abah Waisel. Genyar Bali hadir di TJF. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Kang Haidar dan Den Lendra. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya. Sukses selalu dalam aktivitas. Terima kasih. Emot tepuk tangan, emot jempol, lope-lope, emot jempol, tepuk tangan.
1: Wih, pokoknya lope-lope dah.
0: Oke, mungkin itu semua dari Instagram, TikTok, dan juga Facebook.
1: Telepon.
0: Dan telepon juga betul. Dari Kak Ajo.
1: Kalau begitu juga harus udah waktunya kita untuk pamit juga nih. Iya,
0: betul sama banget. Ya. Udah menunjukkan pukul berapa nih?
1: Di jam 20.48 menit.
0: Waktunya aku Lendra.
1: Aku Haidar.
0: Pamit undur diri. Mohon maaf jika banyak salah perkataan dari kita.
1: Dan juga terima kasih buat kami yang udah stay tune dari awal sampai akhir ya, yang mungkin di radio, di streaming, dan juga di live streamingnya juga nih Insta Muda. Dan tapi jangan kemana dulu ya, karena habis ini bakal ada siapa?
0: Ada Kak Abi dan Kak Kevin.
1: Betul, di acara
0: dating. Dikati aku tanpa ending.
1: Betul.
0: So, ini adalah lagu-lagu yang bakal nemenin kamu di malam harinya. So, enjoy.
1: Bye-bye.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: bakal temenin malam Sabtu kamu di acara dating.
1: Iya, dekatnya aku
0: tanpa ending.
1: Dan di sini aku Kevin
0: dan juga Abi ya, yang dimana kita bakal sesi curhat bakal di open buat kamu lah ya.
1: Betul sekali, Samudia. Kamu bisa cari pasangan dengan format seperti biasa nih. Kamu tinggal ketik aja nama kamu, alamat, usia, pekerjaan, kriteria, atau hobi juga boleh deh.
0: Boleh banget ya. Dan sekaligus juga kamu kalau mau request juga boleh. Dan kita juga bakal live ya di TikTok MBS FM.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang,
3: wah, bagus banget.
2: Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
4: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Oke, Insan Muda masih bareng kita berdua ya di acara dating Dekati Aku Tanpa Ending.
1: Ya, dan yang mana Insan Muda, di malam harinya nih kita bakalan bahas hal-hal seru lagi.
0: Yeah.
1: Dan ini soal percintaan yang sekarang tuh ini lagi happening banget nih. Jadi yeah, bahan omong-omongan ya.
0: Iya, yeah, rame sih ini sebenarnya di sosial media ya. Kayak seleksi cowok gitu. Jangan sampai kamu pilih cowok bingung gitu ya kan.
1: Iya, yeah, jadi selain cowok red flag, ya cowok buaya, tapi ada juga nih cowok yang bingung
0: gitu ya kan. Jadi cowok bingung itu gimana sih? Kalau gue sendiri kayak kalau bingung pasti ya kita pernah bingung gak sih?
1: Ya namanya manusia ya, kadang kita ada fase bingung gak sih?
0: Yang maksudnya bingung gak tuh bingung gimana gitu. Apakah mengerti di saat harus mengerti pasangan kita gitu ya kan. Padahal kan kita juga sedang berusaha gitu ya kan kalau ngerti itu. Makanya kan kita bingung gak sih?
1: Benar-benar. Jadi kadang apa namanya, sebenarnya enggak cuma cowok bingung aja, tapi ya cewek pun ada yang bingung. Cuman ya yang jadi sorotannya tuh cowok bingung ini.
0: Kenapa yang disorotnya cowok gitu? Like why? Jadi emang lagi ramai juga nih Insan Muda ya, terutama pembahasan hubungan percintaan para muda-mudi lah gitu ya kan. Dan ini fenomena ini viral di TikTok dan Instagram karena netizen ini relate gitu ya kan dengan pengalaman menghadapi pasangan yang sulit memberi kejelasan hubungan gitu. Jadi bisa dibilang cowok bingung.
1: Iya, jadi dia tuh cowok yang bisa dibilang ragu-ragu dengan suatu hubungan, kadang nggak konsisten juga, dan itu sulit dia melakukan komitmen.
0: Ya, tapi ada juga nih yang ngutip dari akun kli.id ya. Jadi cowok bingung tuh istilah viral di medsos yang digunakan untuk menggambarin laki-laki dengan sikap tidak konsisten gitu ya kan dalam hubungan atau masa pendekatan. Nah itu
1: ya,
0: sih
1: bisa juga itu. Jadi intinya tuh kayak bingung lah, kadang suka nanya-nanya ke temen nih, bagusnya gimana ya ini kalau gua deketin ini si dia tuh macam sih kalau caranya kayak gini. Nah itu tuh bingung karena dia nggak bisa ngambil keputusan sendiri.
0: Iya, atau bahkan kayak ada opsi A, opsi B, opsi C gitu ya kan, bingung juga itu kayak gitu. Mungkin ya bisa dibilang kenapa dirujukinnya ke cowok ya, karena kan opsinya yang dideketin tuh kebanyakan kan cowok deketin cewek gitu ya kan. Jadi mungkin dari situ kenapa yang disorotnya tuh cowok kali ya. Jadi ya istilah itu dipakai ramai banget ya belakangan hari ini Insan Muda.
1: Iya betul sekali. Jadi itu secara harfiahnya ya, jadi cowok bingung gitu kan. Oke deh Insan Muda. Dan sebenarnya ada ciri-ciri juga di sini buat cowok bingung ini apa aja sih ciri-cirinya, dan biasanya cowok bingung ini tuh ngelakuin hal apa aja gitu kan dalam kesehariannya.
0: Mungkin kalau umum-umumnya ini ya, kalau digambarinnya tuh kadang seorang yang beri perhatian berlebihan di satu waktu atau tiba-tiba bilang tanpa kabar.
1: Bisa juga
0: gitu
1: ya, jadi gitu. Kadang bikin bingung juga. Bikinnya bingung orang lain gak sih?
0: Ya,
1: beneran ya, cowok bikin bingung gitu.
0: Ya lebih ke apa ya, bukan bingung sih, lebih ke nonchalan gak sih ini? Katanya lebih ke nonchalan gak sih ini? Bingung ya kalau kayak gini. Iya gak sih?
1: Apa?
0: Nonchalan gak sih?
1: Nonchalan?
0: Iya jatuhnya. Nonchalan tuh kayak acuh gak acuh gitu loh.
1: Iya, sebenarnya lebih ke bingung.
0: Iya sih.
1: Jadi memang dia tuh bingung aja dengan segala keputusan. Dia gak bisa ngambil keputusan, bingung cara PDKT, banyak keraguan. Pokoknya istilah orang yang bingung.
0: Apakah kamu Insan Muda pernah di apa? Kayak dibilang dasar cowok bingung gitu ya kan? Aku selama ini belum pernah sih, alhamdulillah.
1: Kalau gue ngerasa gue bingung sih, soalnya gue kadang bingung juga sama diri gue.
0: Nah, emang gue gak pernah dibilang juga sih sebenarnya. Cuman ya kalau kredit sendiri pasti
1: ngerasa bingung ya.
0: Iya.
1: Setelah gue cowok bingung gitu.
0: Asli sih.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pie susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: Bro, dari roman-romannya, lagi galau bener nih.
4: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue, sedih banget.
3: Udah, gak usah galau, kan ada dating di NBS Radio.
4: Dating? Apaan tuh?
3: Dating itu spesial program di NBS Radio, yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu bro, bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu, dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
4: Oke deh bro, tes info ya. Gue mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Oke, okay, Ensa Moda, masih bareng kita berdua ya di acara dating.
1: Iya.
0: Kata buku tanpa Andy.
1: Dan yang mana Insan Muda sekarang udah di jam 10 lewat 6 menit ya.
0: Betul sekali. Masih dengan pembahasan cowok bingung ya.
1: Uh-huh.
0: Jadi tadi tuh udah disebutin juga kan kenapa bisa rame gitu ya.
1: Betul.
0: Kan. Terus juga apa arti cowok bingung gitu ya kan. Tapi kalau untuk ciri-cirinya kita baru nyebutin beberapa kan ya.
1: Betul sekali Insan Muda. Jadi cowok bingung tuh ada ciri-cirinya. Jadi itu bisa dideskripsiin. Kenapa sih dia bisa sebingung itu
0: gitu. Ya, jadi ada beberapa hal itu. Yang pertama, si cowok bingung itu komunikasinya tuh gak konsisten Insan Muda. Kayak gitu ya. Jadi mungkin hari ini komunikasi dia lancar.
1: Uh-huh.
0: Chat dibalas, ada sesi telepon lah ya. Sesi potret.
1: Sesi potret.
0: Sesi potret. Pinjol. Keingetin lagu. Namun di hari berikutnya dia seolah menghilang di telan bumi. Mungkin ya kamu pernah ngerasain hanya ada beberapa chat dalam sepekan gitu ya kan.
1: Iya betul sekali Samuda. Dan itu beneran bikin bingung ke kitanya ya. Kalau misalkan komunikasi gak jalan nih.
0: Iya betul banget.
1: Mau dibawa kemana jadinya nih hubungan ini tuh. Terus juga pemilihan bahasa mereka tuh kadang gak tegas. Jadi cara berkata-katanya itu bisa bikin kita tuh tahu bahwa dia sebenarnya cowok yang bingung. Frasa yang sering digunakan itu kayak gini, aku juga gak yakin. Atau yaudah sih lihat besok aja. Mungkin sih, nah itu tuh kata-kata cowok bingung.
0: Iya, gimana besok aja, takutnya besok ada Ultraman gitu kan. Gitu.
1: Aku belum tahu sih bakal gimana besok katanya. Jadi kayak ya udah semua halnya itu jadi pertanyaan ujung-ujungnya.
0: Iya, gitu. Jadi kayak apa ya? Maksudnya tuh tidak ada jiwa pemimpin lah ya, ternyata kayak gitu. Dan apa yang enggak punya pendirian juga gitu.
1: Intinya dia enggak bisa memutuskan sih.
0: Ya.
1: Jadi keputusannya dia semuanya gantung jadinya. Jadi akhirnya tuh kayak terlihat orang yang kebingungan gitu.
0: Nah,
1: makanya kenapa diambil kata cowok bingung.
0: Ya, terus juga ada hal lain kayak ngindari topik ketika obrolan tuh serius gitu ya kan. Biasanya kan orang serius ya pasti serius juga dong.
1: Betul.
0: Karena itu kan yang bikin kita tuh ngerasa oh ini orang bisa jadi tempat pulangnya ataupun tempat cerita yang enak gitulah. Tapi kalau cowok bingung beda lagi. Jadi Insan Muda dalam sebuah hubungan romantis tuh ya beragam termasuk soal masa depan, bangun keluarga gitu ya kan. Dan topik-topik yang dinilai serius lainnya. Nah pria bingung atau cowok bingung ini cenderung menghindari topik yang kayak gitu. Mereka tuh sebenarnya enggan buat komitmen untuk sesuatu yang sifatnya jangka panjang. Kayak gitu.
1: Jadi enggak bisa lah buat jangka panjang untuk pola pikirnya gitu kan. Dan cenderung mereka juga bisa mood swing loh. Jadi moodnya itu ya tergantung, sebenarnya tergantung keadaan juga. Emang sering berubah-ubah gitu loh Insan Muda, jadi gak stabil emosinya. Dan ini tuh bisa apa namanya, bisa ini bikin mood yang lain tuh jadi ikutan kacau juga. Dan kalau misalkan mood gak bisa diprediksi dan mempengaruhi cara dia berinteraksi dengan kita lawannya, nah itu bisa nunjukin bahwa dia ini sedang berjuang dengan keinginan dan keputusan sendiri. Jadi keinginannya ada tapi mutusinnya gak bisa.
0: Nah,
1: dia aja kayak ragu dengan apa yang dia pikirin.
0: Iya, gitu. Ragu juga apa yang harusnya diambil gitu ya kan. Padahal ya kenapa harus
1: ya udah sih gitu. Iya, gitu. Walaupun salah ataupun keliru ataupun gak bisa tiba-tiba gagal rencananya ya udah kan namanya
0: manusia.
1: Gitu. Manusia ada salahnya, belum lagi nanti ada keadaan yang memang kadang gak 100% bisa tercapai gitu.
0: Benar.
1: Yang penting kita gak kebingungan aja.

Halo insan muda, buat kamu yang lagi cari HP baru, ada sih master solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa juga. Simaster adalah top handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada aksesorisnya, dan Simaster juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di Simaster. CCTV, Smart TV, maupun laptop juga ada. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya lengkap banget dah. Nah, gak hanya itu, pelayanannya juga nih ramah banget. Dan pokoknya segera kunjungi deh Simaster sekarang juga, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, rukun nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simaster. Wabesha di 0857216216216. Senangnya belanja di Simaster.

0: Oke, In, salam muda. Masih bareng kita berdua ya di acara dating.
1: Iya, deketi aku tanpa ending. By the way, sekarang udah di interval kedua pertengahan ya.
0: Iya, dan kita apa namanya, ketemu komen di TikTok sih sebenarnya nih.
1: Uh-uh.
0: Yang dimana kan dia bilang aku tuh hilang spark ke cowok, ke cowok aku ya. Terus dia down banget rasa cintanya gitu ya kan. Karena kan di si cowoknya itu cuek gitu, kayak cuek ke akunya.
1: Hilang spark tuh maksudnya apa tuh?
0: Kayak semangat apa ya, kayak interestnya gitulah.
1: Oh, jadi udah hilang respect gitu ya?
0: Ya, karena emang mungkin apa ya namanya, si cowoknya ya gitu mungkin kurang ngasih feedback yang sama. Tapi posisinya sih belum pacaran ya.
1: Jadi masih PDKT.
0: Iya, kayak gitu. Jadi ya, kalau untuk update-nya sekarang kita juga gak tahu sih ya, apakah emang masih sepuluhan kah, dan gimana. Tapi kalau si cowoknya bisa dibilang cowok bingung juga gak sih?
1: Ya, bisa jadi ya cowok bingung, karena dia bingung untuk menentukan hubungannya mau kayak gimana.
0: Iya, masa ketika udah ngejar malah kayak ngilang gitu ya kan. Love bombing banget ya.
1: Iya, bener.
0: Itu kayak excitednya di awal doang gitu, tapi kalau misalnya udah berapa apa sih waktu kemudian malah hilang gitu ya kan.
1: Bener, biasanya orang-orang yang love bombing itu orang yang dia tuh interestnya di awal doang, sisanya ya udah gitu, cenderung lebih ke menghilang dan kayak gak terjadi hal apa-apa. Dan ini bisa berbahaya banget buat orang yang punya niatan hubungannya itu long term ya. Jadi beneran ngeganggu banget nih orang-orang yang love bombing kayak gini. Kukira serius ya, taunya misterius.
0: Iya, kayak gitu lagi. Dan paling ya mentok-mentoknya berbulan-bulan doang, sampai bertahun-tahun gak sih yang kayak gitu ya. Karena ya emang sisanya ya sifat aslinya dia kebongkar gitu ya kan, selama beberapa bulan. Karena emang gak serius dari awal juga gitu. Seriusnya ya, seriusnya kayak serius pengen kenal aja gitu, kayak penasaran gitu mungkin ya.
1: Iya, harusnya kalau misalkan orang-orang kayak gini tuh gak harus dikasih hati.
0: Iya,
1: kasih kopi,
0: kasih ampela.
1: Oh ya, ampela. Kasih kopi aja gak sih? Soalnya betul, dia bertamu.
0: Iya, bener lagi.
1: Niatnya bertamu doang dia. Tidak ingin singgah ya untuk lama di hatinya kamu.
0: Nah, jadilah apa ya, orang yang emang kalau misalnya mau milih seorang, udahlah pilih aja orang itu, karena orang juga bisa aja berharap ke kamu gitu ya kan. Dan ujungnya kecewa juga gak sih kalau misalnya kayak gitu, buang waktu gitu ya kan.
1: Iya, bener tuh. Kata Nadira katanya bener banget, dikira suka ternyata cuma penasaran.
0: Aduh. Ini mah pengalaman ya nih. Pengalaman ini.
1: Basic on true story.
0: Basic on true story ini. Jadi insan muda buat ada yang mungkin cerita-cerita lagi, bisa kirim ke kita ya.
1: Boleh sekali.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Oke, Insa Muda masih bareng kita berdua ya di Detik.
1: Betul sekali Insa Muda. Dan sekarang kita masih di dating dengan tema cowok bingung.
0: Cowok bingung, ini tadi yang pengen telepon, ayo segera telepon. Aku kata kamu mau telepon jam 10, ayo. Tadi siapa yang ujungnya 3435, ayo.
1: Siapa Raina bukan?
0: Itu dia dari Kaudampit katanya tuh. Soalnya masalahnya tadi teleponnya tuh waktu kita opening. Nah ini
1: kita angkat, ini ya. Ceweknya Abi.
0: Malam.
2: Kok lama banget sih, Kak?
0: Ih, aku mau opening dulu tadi. Kira kamu mau open jam 10 pas gitu ya kan? Bisa.
2: Tadi katanya jam 10, tapi sekarang jam
1: 11. Emang cowok bingung Abi itu sebenarnya?
0: Hei, yang megang HP siapa ya? Yang megang HP siapa ya?
1: Boleh dong perkenalan diri
0: perkenalan
1: dulu.
0: Perkenalan dulu.
2: Kan udah kemarin.
1: Kan aku belum tahu.
0: Bang Kevin belum tahu nih, belum kenal.
2: Namaku Raina.
0: Raina.
1: Oh iya, Raina cewek hujan berarti.
0: Raini girl itu.
2: Tahu aja.
1: Berarti kamu ini lahirnya pas hujan. Oh.
0: Sorry ya.
1: Lahirnya pas hujan
0: katanya.
2: Bukan.
1: Iya kan Raina.
0: Kan Rain, Rain bahasa Inggrisnya hujan. Ya udah.
2: Kamu hujan.
0: Oh, kamu suka hujan juga?
1: Kalau aku sukanya kamu. Ada back soundnya ya.
0: Rame.
1: Iya, rame banget ini.
2: Rame.
1: Mau curhat gak?
0: Mau, ini lagi pengen curhat.
2: Iya, pengen curhat.
1: Gas.
2: Hah?
0: Ya gas, katanya ayo mau curhat apa?
2: Dari tadi nungguin telepon.
0: Lagi materi kita, biasa. Cowok bingung.
2: Kelahiran
1: berapa, Pak? Kelahiran berapa, Bi?
0: Aku mah kemarin.
1: Dia mah anak kemarin sore.
0: Kemarin sore.
2: Aku tadi pagi.
0: Mantap.
1: Sama berarti kalian. Di hari yang sama.
0: Kelahiran berapa?
2: Kelahiran berapa?
0: Sampai jam berapa?
1: Kelahiran berapa, Bi?
0: Kelahiran berapa? Oh, tahun 2004.
2: Apa kau kita? Kapan kamu pelatihan?
0: Waduh.
1: Sae Munaro.
0: Ini mau adu gomba, mau curhat atau gimana nih?
1: Iya.
0: Ayo atau mau curhat apa?
2: Tanya gimana ya?
0: Orang enggak nanya curhat nih masalahnya
1: iya,
0: nih.
1: Iya, curhat apa aja lah tentang percintaan kamu.
0: Katanya mau curhat tadi.
2: Ya, aku tuh punya someone.
1: Ais.
2: Dulu tapi dulu. Udah lama kan jalin hubungan. Dia akhirnya memutuskan untuk kerja di Jepang.
0: Terus kenapa cina alasannya?
2: Akhir-akhir itu sering FYP ke TikTok aku. Cina, kalau misalkan LDR orang Jepang sama Indonesia, kalau kuat itu hebat. Dan lama kemudian si cowoknya punya pacar.
0: Si cowoknya kenapa?
2: Cowoknya punya pacar.
1: Oh, waduh.
0: Sama cewek anime.
1: Cewek lokal ya, sama warlock.
0: Cewek anime. Ya terus.
2: Kayak kamu ya.
0: Hah? Kayak siapa?
2: Kayak kamu ya,
0: Bi. Hei, jangan sama-samakan sama orang yang kayak gitu, sorry. Tidak level. Sorry.
2: Bukan, maksudnya animenya.
0: Oh, animenya. Aku kira cowoknya. Kalau anime mah iya.
2: Terus, kan? Iya kan,
0: bener? Terus kenapa bisa ketahuan? Kan meren kamu mah di sini, dia di Jepang. Ketahuan selingkuhnya gimana?
2: Ketahuan dia posting lah.
0: Oh, posting.
2: Terus, sama kelamaan dia nelpon sama aku. Dia minta maaf gitulah. Yaudah aku diamin aja, gak perpanjang masalahnya. Yaudah yang penting aku udah sama dia gitu. Terus sekarang dia malah post cewek lain gitu.
1: Waduh.
2: Lain yang di Jepang gitu. Tapi emang ini asli orang Jepang.
0: Oh, ini case-nya sama kayak ini sih, kenalan aku juga, temen aku.
1: Mantap sekali, gitu. Dia terpincut. sama cewek Jepang.
0: Kayaknya emang yang ke sana langsung terpincut ya. Oh, beda vibe-nya gitu ya kan sama orang Jepang.
2: Indonesia kita keren kok apalagi Sunda.
0: Hmm? Kenapa?
2: Indonesia kita keren kok apalagi Sunda.
0: Nah, asli 100% ya.
1: Betul, for real.
0: Itu BTW udah berapa lama waktu kamu ada sama dia tuh?
2: Sekitar 3 tahun
0: loh. Oh, 3 tahun?
1: Terus lama banget 3 tahun ya?
2: Iya, lama.
1: Investasi bodong.
2: Makanya kaget.
0: Dia tuh kerja gitu sana awal.
2: Makanya
0: awal.
2: Mulai sekarang aku udah gak percaya janji cowok.
0: Oh my god.
2: Makanya
0: sama cowok. Oh my god.
2: Bisa percaya sama
1: jadi cowok. Gak semua cowok kayak gitu. Cuman kebetulan kamu ketemu sama kayak gitu.
0: Iya, kamu kayak masa gitu.
2: Tadi aja bilangnya jam 9 kemarin. Terus jam 10.
0: Ngantri bos.
1: Abi, Abi gak boleh dede, bikin dede. Citra cowok jelek.
0: Eh. Sudah. Eh.
1: Mau request lagu gak? BTW, Raina.
2: Aku lagi jatuh cinta sama
1: Abi. Sama siapa? Sama Abi.
2: Jatuh cinta sama Abi sih.
1: Ah, roar.
0: Tengah ya. Apa?
2: Tengah jauh ya.
0: Kenapa? Halo?
2: Oh?
0: Kenapa?
2: Ketipin juga mau.
1: Oh enggak. Aku syariah soalnya.
0: Apa lah
2: bro? Temen aku lama banget.
1: Aku cowok syariah.
0: Ah, langsung ini ya, apa taruh.
2: Besok, jadi.
0: Oh, Bang Kevin mau taruh.
2: Ya, besok.
1: Besok kan Dewi.
0: Ini lagi.
2: Cek aja ya nomor WA aku.
0: Ini kan teman seluler. Katanya enggak ada WA.
2: Iya, nanti aku buka.
0: Oke, siap.
1: Mau request lagu apa?
2: Jangan pakai WA MDS, WA kamu aja.
0: Aduh ini kayaknya yang dengar pun
2: kenapa?
0: Apa?
2: Kenapa?
0: Enggak. Banyak banget ya punchline-nya tuh.
1: Iya, itu di belakangnya ada tim horenya lagi.
0: Tercengang dikit sih, jujur.
2: Apa berteman dikit?
1: Tercengang dikit.
2: Enter.
1: Mau request lagu apa katanya?
2: Mau
0: terus teh hijau.
1: Oh boleh.
0: Siapa tuh ya? Kita kasih spesial. Ini telepon seluler loh. Jangan-jangan kan yang telepon seluler. Oke, thank you ya udah ngasih.
2: Ya, ya.
0: Yeah, siap. Makasih.
2: Follow IG
0: aku. Makasih sehat selalu. Hah?
2: Follow IG.
1: Follow Bi, gas Bi.
0: Yeah.
1: Nambah-nambah relasi. Iya enggak?
0: Sama Bang Kevin tadi follow ya.
2: Ya.
0: Nah, boleh.
2: Maunya sama Abi.
1: Sama Abi, Bi. Follow Bi, gak boleh kayak gitu. Itu
2: dua-duanya aja deh.
1: Tidak nah, boleh memutus tali silaturahmi. Aku gak punya IG, kebetulan aku mainnya ini.
0: Aku mainnya BBM.
1: Aplikasi aku cuma ada ini aja, Al-Quran Digital.
0: Sama Kompas Kiblat aku mah adanya.
2: Kita bikin
0: buku nikah
2: aja gimana?
0: Ya Allah, makin
1: bisa
0: jauh
1: aja. Ya. Nyegilnya tuh nyegil banget.
0: Sakunaro, kamu kedek. Ya Allah, sae. Ya Allah. Ya udah. Makasih ya. Ini Bang Kevin ya, mau follow, mau follow ntar. Mau follow Cina. Apa IG-nya Cina?
2: Tuh. Namanya F H F S K M M.
0: Ah, tuh. Ntar di follow Bang Kevin.
2: Bohong.
0: Kan jadi
2: cowok itu palsu.
0: Tadi follow pakai akun ini, akun all show.
2: Jangan tuh.
0: Ada, makasih ya BTW ya lagunya udah kesimpan dan kita bakal play ya.
1: Betul.
2: Ya siap. Makasih banyak Azi, Kevin.
0: Yo.
1: Sama-sama.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam Raina.
0: Malam. Good night. Dadah.
2: Ya, yeah. Love you.
0: Ya Allah.
1: Ini sama gue direkam, Bi.
0: Ya Allah.
1: Okay, terima kasih buat Raina ya, buat telepon hangatnya, buat Abi. Abi di sini salting banget, bener-bener.
0: Ya Allah, nggak sih, aku lebih kagak ekspektasi sebanyak itu ya. Ya Allah.
1: Seneng banget kayaknya Abi. Dan di sini Samuda untuk sementara kita bakalan cut lagi dengan beberapa track.
0: Yeah.
1: Buat kamu jangan kemana ya, so stay tune terus.
0: Good luck buat Raina juga, mungkin ya udah gak percaya sama cowok, gak sama cowok sama aja ya.

0: Oke, Insan Muda masih bareng kita berdua ya di acara dating.
1: Ya, dekat aku tanpa ending dan sekarang udah jam 23:29.
0: Betul sekali, dan ini kita bakal bacain komentar di TikTok ya. Tadi tuh kita sempet baca ya yang komen tuh, karena dia tuh lagi sedih. Ini mana kan mamanya tuh selingkuh. Udah kegap katanya. Kegap sama aku, cuman dia tuh enggak sadar udah ketahuan sama anaknya gitu ya kan. Terus ditanyalah sama kita kan, kalau ketahuan gitu kayak udah sadar belum atau udah berapa lama kan emang gak sadar. Nah, aku kira dia tuh udahan, soalnya ini yang kedua kali, mana sama orang yang sama katanya selingkuhnya tuh.
1: Iya, benar.
0: Dan kita ditanya, bapaknya tahu gak kalau misalnya kayak ini? Enggak sih, lebih ke bapaknya juga KDRT, jadi udah hancur.
1: Enggak, maksudnya dalam suatu hubungan, apalagi kalau misalkan udah dalam tahap pernikahan, itu beneran apa namanya, kompleks masalahnya. Yeah. Jadi kalau pacaran, kalau selingkuh, udah we putus, nggak usah dipikirin gitu kan. Tapi kalau misalkan dalam hubungan, itu ada keluarga, ada dapur, ada anak, ada pendidikan anak yang harus dijaga. Betul. Ada, wah pokoknya banyak banget hal-hal yang harusnya dipikirin. Jadi sebelum selingkuh tuh harusnya kita tuh bisa mikir dulu nih, apa sih dampaknya sama keluarga kita, sama masa depan anak-anak.
0: Betul.
1: Itu bakalan semelebar itu masalahnya. Maksudnya kenapa gitu, apa namanya, gak diselesaikan. Semua masalah itu tuh ya pasti ada solusinya.
0: Betul, apalagi kalau misalnya udah nikah kan, ranahnya tuh bukan cinta-cintaan lagi, tapi udah bentuknya tuh tanggung jawab.
1: Mungkin mamahnya ini tuh ngelampiasin amarahnya dia,
0: amarah,
1: dengan bentuk selingkuh tadi, perselingkuhan. Oh, iya. Gitu kan, dia mencari kenyamanan yang lain. Padahal dosa itu tuh gak harus dibalas dengan dosa lainnya,
0: dosa lainnya gitu.
1: Maksudnya
0: gitu ya kan?
1: Jadi makin, ya udah, ego sama ego.
0: Iya.
1: Ya jadinya
0: Berantakan. Iya, mau dari siapa yang salah, dua-duanya yang salah.
1: Betul, gak bisa kayak gitu dalam satu hubungan. Apa namanya, terjadi hal seperti ini.
0: Yeah.
1: Bukan masalah dewasa enggak dewasa, tapi ini udah menyangkut ya masa depan semua orang di sini. Yeah. Gitu.
0: Anak juga ini yang curhat nih yang di sini ya kan.
1: Keluarga kedua belah pihak juga. Pokoknya maksudnya sebisa mungkin harusnya diperkecil gitu masalahnya. Jangan dilampiasin dengan hal-hal yang lain.
0: Iya, ya mentok-mentok lah. Mungkin kalau enggak cari jalan tengah, jangan sampai lah ya kayak emang lanjutin hubungannya juga gitu. Tapi masalahnya kan ini harus dari anaknya juga gitu, harus jelas. Kalau misalnya emang keduanya,
1: anaknya posisinya kan udah tahu ya.
0: Iya, posisinya udah tahu, tapi ya gimana ya ini,
1: cara ngambil sikap.
0: Nah, itu dia, betul.
1: Cara bersikap ketika melihat orang tuanya dalam keadaan seperti ini. Dan sebenarnya aku pernah di posisi ini. Ketika ya keluarga aku udah mulai gak bener, sampai apa namanya, ya udah kelihatan lah udah mau dekat-dekat kepercayaan karena berantem terus setiap hari. Sebenarnya anak itu di situ bingung juga sih gue, kalau di posisi anak sebenarnya nih, gue mau ngapain nih, gue harus melihat siapa ya gitu. Ya gak sih, karena ya bingung jadinya kita, soalnya itu orang tua kita yang ada di situ. Yang kita pikirin itu cuman ya gimana ya kedepannya nih, kalau beneran cerai kita harus gimana, kita pikirannya kayak gitu. Gak ada pikiran kayak aduh gimana caranya ini harus misahin mereka, gak bisa, susah.
0: Ya masalahnya kan mereka udah terikat juga gitu ya.
1: Harusnya
0: kan
1: ini dari orang tuanya, mereka harusnya udah sadar dengan dampak yang ditimbulkan dengan mereka melakukan hal seperti ini gitu. Apa sih dampaknya kepada anak-anak dan lain-lain gitu kan.
0: Iya, karena risiko-risiko yang bakal dilakuin ketika berulah seperti kayak gini, seperti selingkuh ataupun KDRT, pasti impact-impactnya ya kemana-mana gitu.
1: Iya
0: ya,
1: paling kan kalau ada waktu anaknya ini aja. Tadi siapa namanya? Gua lupa lagi.
0: Rena.
1: Rena itu ngobrol aja, obrolin gitu kan sama mungkin keluarga kamu, mamang kamu, atau bibi kamu, pokoknya orang-orang terdekat lainnya yang menurut kamu lebih dewasa, yang nantinya disampaikannya itu sama mereka. Jadi nggak harus Rena sendiri yang ngomong, tapi
0: dibantu.
1: Ya dibantu juga sama paman, bibi, atau dan lain sebagainya biar
0: kondusif.
1: Kondusif biar kita enggak salah penyampaian, karena kalau kita sebagai anak kadang bingung harus gimana ngambil sikap.
0: mau ikut ibu, mau ikut ayah, cuman ya itu mah urusannya nanti aja deh. Apa yang pasti sih ini habit yang harus di stop sih ya, entah itu dari apa sih, suami yang KDRT, istrinya yang selingkuh, itu harus di stop dulu aja, at least ya, for at least ya gak sih.
1: That's right. Jadi harus segera diputus gitu kan, sebelum semuanya itu menjadi penyesalan. Karena penyesalan itu biasanya ada di akhir.
0: Ya, apalagi masa depan anak gitu ya kan. Gimana?

0: Oke, terasain Samudaya, kita sudah di jam 23 lebih 45.
1: Iya, betul sekali Samudaya, dan waktunya kita berdua undur pamit dari ruang dengar kamu.
0: Yo yo. So thank you buat kamu yang udah nyimak, dan mohon maaf dari kita jika ada salah kata selama siaran.
1: Iya, selamat melanjutkan kembali aktivitas malamnya kamu, buat semua yang beraktivitas juga, yang lagi di jalan hati-hati di jalan, dan have a nice dream buat yang udah siap-siap istirahat ya.
0: Dan kita berdua yang bertugas di sini izin pamit, tolong siar.
1: See you next time.
0: Bye-bye.

0: Giat!
1: Giat-giat aja lu. Kayak program siaran NBS deh.
0: Tiba-tiba banget program siaran. Emang apaan sih itu?
1: Itu loh, Gen Z yapping all the time.
2: Gila, Gen Z banget, Nich.
1: Yoi, masih muda nih gua.
0: Ah, jadi salfok lu mah. Jawab dulu, Giat tuh apaan?
1: Itu program siaran dari NBS Radio yang penyiarnya anak-anak Gen Z. Dan tentunya ngobrol brand remaja kekinian sampai top 5 cuy. Bisa request lagu juga, bahkan send komen buat si Bubub. Asyik.
2: Kapan tuh siarannya?
1: Dari jam 6 sampai jam 9 pagi setiap Sabtu.
0: Malamnya langsung malmingan. Ahai.
2: Penasaran gak sih rekomendasi apa selanjutnya dari Gen Z? Pantengin terus setiap Sabtu pagi di 92.3 MBS FM Sukabumi.

0: 92.3 Biasa FM Sukabumi's number one hits music station.
1: Hai insan muda.
0: Tenang pak tuh, ada satu lah model baru itu.
2: Ya udah ampun. Udah lama gak denger suaranya.
0: Yang ngomong juga udah lama banget tinggal kesini.
2: Minggu kemarin kan ini menemani insan muda. Kalau oh, yang ini kapan nih? Yang samping aku kapan nih terakhir?
0: Itu kemarin tuh waktu zaman Firaun masih ngocok. Oke, insan muda. Oke, hari ini bakal ditemenin lagi sama Vita,
2: Salma,
3: dan aku Sheryl.
0: Sheryl, siapa Sheryl? Anak magang, Sheryl.
2: Baru magang.
0: Siapa sih? Oke, so insan muda, selamat datang lagi di Giat Gen Z Gapping All The Time. Tentunya kita bakal nemenin kamu dari jam 6 sampai jam 9 pagi dengan pembahasan Gen Z yang bakal seru abis.
2: Seru banget ini mah, seru banget karena Gen Z mah gak pernah ada abisnya.
3: Karena Gen Z mah selalu ada serba-serbinya.
2: Iya, itu.
0: Ketambah lagi ya insan muda hari ini, alhamdulillah banget udah ada Sheryl lagi yang bakal menemani kita semua. Oke, insan muda jangan lupa kita juga bakal live TikTok dan jangan lupa request di mana?
2: Di Instagram
3: dan juga di Facebook, dan juga kalian bisa request di TikTok pas lagi kita live.
0: Oke. Okay,
2: pokoknya pokoknya ramein juga ya, ramein. Dengerin radionya tapi sambil nonton kita live gitu.
3: Biar akan ada tingkah-tingkah yang lucu ya.
2: Iya, biar bisa lihat ini siapa sih, ini suara-suara ini tuh siapa sih orangnya, yang mana sih orangnya?
0: Asli.
2: Ya, sih baru ketemu di jalan.
0: Oke. Okay. So kalau gitu insan muda, kita bakal puterin satu lagu dulu.
3: Opening song.
0: Yes, ya. Yang bikin kalian mungkin akan berbahagia, yaitu ada Teh Hijau dari Tulus.
2: Langsung aja gaskan lah.
0: Oke. Okay. So ini dia Teh Hijau dari Tulus. So enjoy.

0: 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station.
1: Hai insan muda.
0: Oh my god, Cheryl Salma, please lihat itu.
1: Apa? Berapa?
0: 58. Oh my god, insan muda, hari ini kita gak cuma mau siaran bertiga, tapi mau sama kalian juga.
2: Betul.
0: Dengerin pembahasan kita dan stay tune di situ juga sekarang.
2: Betul.
0: Oke, Cheryl, kita mau bahas apa hari
2: kita
0: ini?
2: Kita mau bahas tentang serba-serbi Gen Z. Kenapa serba-serbi?
0: Kenapa tuh? Kenapa?
2: Karena tadi aku baru scroll TikTok. Kalau Gen Z kan gak aneh ya sama TikTok, pasti
0: ya, bener.
2: Berputar di TikTok.
1: Iya, iya.
0: Asli, asli.
2: Nah, jadi tadi di TikTok ada bilang gini, kalau Gen Z, kalau kisah maling kundang ada di zaman Gen Z.
0: Oh. kamu para Gen Z, kata Cheryl, kalau kisah maling kundang ada di zaman Gen Z, menurut kamu gimana?
2: Kayaknya sebenarnya tuh 50-50 ya menurut aku. Dia bakal dibela dan akan
1: dihujat.
2: Hujat.
0: Yang kenapa pasti dihujat?
2: Akan dihujat karena dia lupa sama ibunya.
0: Oke, terus?
2: Pasti akan kayak justice for emaknya maling kundang gitu.
0: Bahkan ini yang di live ngomong kalau misalnya gue udah jadi batu duluan. Kata aneh, lu mau jadi batu akik atau mau jadi batu apa? Coba komen deh.
1: Iya, asumrazim ini parah, udah jadi batu duluan.
2: Kurang asik.
0: Tapi aku yakin kalau misalnya aku jadi maling kundang sebagai Gen Z, aku bakal jadi batu granit.
1: Oh, jadi sebelum dikutuk request dulu.
2: Mah. Aku Cheryl mau batu marmer.
0: Kak Salma mau apa?
1: Batu aki.
0: Enggak dipakai di cincin dong. Batu giok katanya. Ada di nation. Oh my god. Terus Rio, gimana Rio?
2: Kan bakal dibela karena kan dia tuh tulang punggung ya.
0: Iya.
2: Dia tadi tinggalin ayahnya dari kecil, menyedihkan banget tulang punggung pas balik teh. Dikutuk sama emaknya. Itu justice for maling kundang jadinya.
0: Oh my god, lucu banget.
1: Oh gitu. Itu ya, ada yang percakapan-percakapan yang dia tuh memperagakan kalau misalnya si maling kundang tuh ada di zaman Gen Z.
2: Di zaman Gen Z.
1: Yang apa sih? Akhirnya gue merantau. Finally gue merantau.
0: Oh my god. Ngakak banget. Insan muda, by the way ini ada yang komen. Baru saja mengirim tangkal caringin jeung kunti sarang akar-akarna. Teteh atau Akang, ieu kumaha tangkalna pa belah mana ieu, pa belah mana?
1: Di belah mananya.
0: Ya kan gen kita ini apa-apa dilawan, gimana gak jadi batu.
2: Aku setuju.
1: Setuju lagi, setuju.
2: Gen itu kalau kata di TikTok cuman takut tiga.
1: Apa?
2: Takut Tuhan, takut gak punya duit, sama takut orang tua.
0: Oh my god.
2: Gitu. Kadang orang tua gue gak takut dah.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Takut gak punya
2: takut
1: uang
2: gak
1: sih,
2: punya
1: jujur
2: uang sih,
1: ya. Jujur.
2: Soalnya in this economy kita teh butuh uang gitu.
0: Asli.
1: Sampai sekarang mah ada julukan orang have.
0: Ya, orang have. Oh my god,
2: kamu orang have apa orang enough?
0: Orang
1: pengennya orang have.
2: Pengennya orang have.
1: Takut gak bisa ngopi lagi.
2: Aduh, butuh ngopi.
0: Asli.
1: Nongkrong wae nongkrong Gen Z mah.
2: Kayak malam Minggu, malam Sabtu Minggu teh kayak pada nongkrong gitu ya.
0: Wajib itu teh hukumnya kata kita mah.
1: Kalau udah hari Minggu tuh udah jadi hari terbete karena besoknya
0: iya,
1: Senin.
0: Iya, benar banget.
2: Setuju. Kalau itu mah setuju soalnya hari Minggu emang bete banget.
0: Iya.
2: Kayak teman aku juga katanya aing mah udah hari Minggu lagi nongkrong kemana ya?
1: Karena maksudnya Sukabumi tuh sekarang ada mau kafe baru tahu?
0: Di mana?
1: Di Bayangkara. Kamu enggak lewat situ ya?
2: Bukan.
0: Sedih.
2: Oh, iya, aku tahu, aku sering ke situ kok.
1: Enggak, tapi masih dibangun.
2: Iya, masih dibangun. Iya, aku tahu.
1: Aku penasaran.
2: Oh, penasaran. Kenapa tuh?
0: Okay. So, insan muda kayaknya ngebahas soal Gen Z yang tadi maling kundang sama soal kafe-kafe itu enggak bakal ada habisnya deh. Kayaknya kita mau puterin lagu dulu deh.
1: Boleh.
0: Nah, lagunya tuh lagu Gen Z banget, yaitu ada Remaja dari Hi-Fi.
2: Yow.
0: Enjoy.